0: Kan Bunda Salis. Terus Mama Intan. Makasih dikasih video.
1: Wah, iya.
0: Kak Mama, Pak Dislamet, Pak Dijablin, Dibet Nambal, Mas Iman Lager, Mas Arsen, Mas Ucup, Bukar Mina, Mbak Ahmad, kan semuanya aja, Mbak.
1: Oke, siap. Semuanya aja ya.
0: Terima kasih, Mbak Nia. Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Amin. Ya,
0: semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oli Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Yaya cantik, sehat Mbak Yaya?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Semangat ya, bisa naik kedua. Ini semangat. Yang lain pada kesenggol.
2: Iya, ya, alhamdulillah aku bisa.
1: Iya, alhamdulillah ya, lumayan lah, jadi bisa ya.
2: Aku mau minta lagunya Penyesalan.
1: Penyesalan, Obi Mesak ya, boleh.
2: Buat Yati, aku mau fotokopi juga salamnya biar cepet. Yang di belakang biar bisa naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oli Semoris. Ih, kok gak muncul timingnya? Udah diangkat padahal Mbak Cindy nih. Tuh, mati sendiri Mbak Cindy. Ya, coba deh. Ini emang lagi error kali ya si HP-nya ya. Bentar, padahal udah diangkat tadi ya. Bentar, yang sabar ya. Soalnya gak muncul notifnya, jadi dia bingung juga mau angkatnya gimana. Tapi di komputer muncul, gak mungkin kan diangkat di komputer. Iyalah. Coba. Tuh, udah diangkat tapi timernya tuh gak jalan, kenapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Semoris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi juga Mbak Cindy.
3: Orang mau hiperjuling diangkat gimana?
1: Di sini tuh udah diatasin yang ijo-ijo.
3: Ih, belum, di sini masih berdering. Tahu-tahu cepluk.
1: Makanya itu HP-nya enggak tahu kenapa harus diservis kali.
3: Oh, HP-nya minta dilem biru.
1: Ini juga suka heran, sering banget kayak gitu. Masya Allah, udah ganti.
3: Asal jangan penyiarnya yang error.
1: Iyalah, enggak. Jangan. Kasihan.
3: Sama yang telepon itu lah maksudnya. Jangan error. Iya, Mama Fian cantik. Selamat pagi. Baru aja ngomong sama Mbak Nia. Sehat, Ma?
1: Semoga sehat. Lagi monitor lewat streaming. Berangkat ini, Mama Fian. Kemana tuh?
3: Kempiri lah nih karena mangkat.
1: Dibonceng ya.
3: Bu Yati gercep ya, pinter. Bisa nomor satu.
1: Iya,
3: bapaknya Nora kalah. Ini mana suaranya?
1: Suaranya
3: kaum Adam. Semuanya kaum Hawa yang naik.
1: Iya, benar. Enggak tahu nih kalau kalah.
3: Itu baru tutut. Mesti.
1: Iya,
3: aku salamnya ya fotokopi lah. Bu Yati sama Mbak Yaya. Lagunya favorit ya Mbak Nia ya?
1: Iya, siap.
3: Oke. Kita tunggu lagunya, terima kasih. Buat ya, Mbak Nia ya metuka, tetap semangat, moral rezeki full barokah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy. Mantap banget ya pagi ini, banyak banget yang desel sampai bingung ini mau angkatnya. Coba deh satu lagi kayaknya masih cukup deh. Tapi oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
4: Halo juga yang menepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, pagi Bunda Titin. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik, sehat. Bunda Santik, gimana kabarnya?
1: Sehat, sama baik juga. Alhamdulillah.
4: Kalau mau minta lagu, maka kebagian ya?
1: Gak tahu. Ya, ya paling nanti kalau gak kebagian ya hapus nih, list dulu mau lagu apa.
4: Ya mau lagu rasa Satu Kalah Hati Kami.
1: Coba ya, nanti kalau belum bisa keputar berarti sudah di atas jam 8, jadi gak bisa nih putar.
4: Ya gak apa-apa, pokoknya diklik. Salam buat Bapak Kuma Putri, Bapak Ibu Jurukan Baca, Bu Rini, Putri Darmanto, Mama Akra, Terutua, Kutamin, dan Mas Imam Dituto, Kang Karim Tiken, Mas Arsen, apa Mas Arsen sih sebenarnya?
1: Arsen kali ya, atau Arsen ya?
4: Kang Musim, Terutua, Kang Karim Tiken, Mbak Paryono, Nasofa, Paryono Anda, Terutua, Mbak Puput, Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pade Selamat, terus pula tadi Mbak Simli, Mbak Nur Klirong, Mbak Mihani, Mbak Naomi, Mbak Rika, terus pula Bunda Sakina, pokoknya lainnya motoko biasa tadi sama Bu Yati. Tidak kumulut semuanya metagi, semoga tetap sehat dan umur, banyak rezeki, Bu Barokah sukses selalu.
1: Amin.
4: Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang bertugas. Jangan lupa aku senyum. Bahagia, tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Semoga sehat selalu ya Bunda. Cukup dulu ya Sobat Sarah untuk teleponnya. 4 orang menelpon udah diunculin tadi ya. Oke, ini ya mau lanjut bacain atensi deh. Selamat pagi, waalaikumsalam buat Mbak Yanti di Marun. Nia sehat, alhamdulillah ya. Katanya mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mama Altra, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mas Faris, Mbak Rena, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bunda Arvito, Bu Sakina, Bunda Octavia, Umi Hanif, dan buat semuanya aja. Buat Maria Matugas sampai tuntas, aku lagunya Demi Cinta nih ya dari Hetikus Endang. Salamnya buat Bu Fatur, salam kenal, makasih Mbak Nia. Ayo semua nonton layar tancep bareng Mbak Cindy. Wah. Iya, Mbak Yanti ya, nonton dari jauh ya. Mbak Karta buat pagi, waalaikumsalam, lagunya Kau Segalanya. Salam buat Bu Ervito, ada Mbak Siti, Mbak Putri Cantik, Kepanya Naura, dan untuk semua yang lagi naik, buat Mania yang bertugas sehat selalu ya. Makasih, waalaikumsalam buat Mbak Karta. Ada Mbak Rika, waalaikumsalam Mbak Rika. Halo Mbak Nia, katanya mau kirim-kirim salam nih buat Bu Rukmi, Bundar Main. Ada untuk Mas Andre, mau pulang nama-nama Bu Henny. Terus Teh Rosita, Mbak Yaya, Bu Kumis, pokoknya untuk semua yang lagi monitor dari A sampai Z. Lagunya ikutan aja Mbak Nia, buat Mbak Nia terima kasih ya. Ya, makasih banyak buat Mbak Rika, sehat selalu bersama keluarga ya. Pak Yanto di Marun, hai Oldies Awards, selamat pagi, waalaikumsalam buat Pak Yanto. Iya, Nia sehat, alhamdulillah ya. Katanya Mbak Nia bisa mau nitip salam nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, ada Bu Fatur, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Isna, Mbak Sakina, Mama Asrah, Mama Naomi, Mama Wulan, Papa Riona, Pak Gendra, Pak Sutar, Papa Hijau, Pak Ahmad Tursino, Pak Kumis, Bu Kumis, pokoknya untuk semua fans radio Star FM. Semoga semuanya sehat selalu, buat Mbak Nia tetap semangat dan diberikan kesehatan selalu serta rizki yang barokah. Lagunya Demi Cinta. Oh, yang sama kayak Mbak Yanti tadi ya. Demi Cinta nih, ye gitu ya. Oke. Nanti coba nih ya, list ya setelah ini langsung. Soalnya ini dua orang yang minta ya. Iya, yang melebihi jam 8 ya hapus lagunya ya. Maaf banget belum bisa di-play ya. Maaf Mbak Nia lagi kehabisan Habu Top nih, gimana? Aduh, udah merapat belum nih Pak Yanto di apotik ya? Apotek terdekat atau agen-agen resmi kami aja udah tersedia. Mama Dina, waalaikumsalam. Benia, aku naik ke prosot mau minta lagunya. Namamu abadi di dalam hati Obi Mesak. Salamnya buat semuanya aja. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama buat Mama Dina ya. Pesan suara dari bapaknya Nora. Boleh nih apply tapi agak dicepetin ya. Soalnya nih waktunya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abis Nama Dia. Selamat pagi Mbak Nia. Dan lagunya ikut aja. Dan salam-salamnya fotokopi juga buat yang udah pada masuk, ada Piyati, Mbak Cindy, ada Putitin Warbani, dan nambah sedikit buat warga Wirokaden, buat Bule Nur yang lagi beres-beres, juga ada Pak Bedati yang lagi ngopi sambil udut, dan buat semuanya berdengar All This Memory di mana saja berada. Buat Mbak Nia, selamat tugas sampai pun nanti, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat apanya Nora. Mama Akmal, selamat pagi nih, pesan suaranya Nia puterin.
6: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia. Gabung Mama Akmal nih, mau request lagunya Telepon Rindu. Salam-salamnya buat keluarga besar Tara Kebumen FM. Selamat pagi, selamat aktivitas buat Bunda Erpito, Bunda Heni, Bunda Ayu, Bunda Tini, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Rizky, Mas Andre, Pak Karim, Pak Soeharto, Mas Hoyong, Pak Pariono, Mas Abi, Mas Ega. Pokoknya buat semuanya aja, selamat aktivitas buat Mbak Nianya. Selamat lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Akmal ya. Makasih banget yang belum Nia baca, nanti dibaca di sesi berikutnya ya Sobat Sarah. Thank you yang udah pada merapat. Semoga hari ini pada sehat, baik, terus semangat juga. Dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan penglihatan ya. Penglihatan udah paling penting ya, yang harus kita jaga ya. Mata bermasalah, terus juga ya beli sesuatu gitu ya, bayarnya berapa, kembaliannya berapa gak jelas ya. Baca sesuatu gitu, undangan dari siapa gak jelas juga, harus pakai kacamata. Ribet juga ya, setiap hari kesana kemari mau pakai kacamata gitu ya. Iya, mending rutin minum Vitama aja yuk. Solusi kesehatan mata, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan juga kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi cocok banget nih untuk semua Sobat Sara yang penderita sakit mata glaukoma, makula dini, mata iritasi, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa coba ya, sehari 3 kali minum vitaminnya. Iya, sekali minum 2 kapsul pakai air hangat.

0: itu benar, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun, apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di

0: Oke, masih bersama Nia di All These Memories. Hai, hai, hai. Buat lagi semuanya, yuk kita lanjut sesi pon live kedua. Tapi untuk lagunya belum bisa nyapa lagi, gak apa-apa ya. Lagunya udah sangat penuh banget ya. Yang mau gabung di pon live, naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All These Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umi Hanif sehat?
1: Alhamdulillah rabbil alamin, sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah baik sehat.
1: Kasihan kontak, aku bareng aku enggak apa-apa, naikin aja.
0: Enggak apa-apa ya, mau naikin lagu apa nih? Ada di sini di batas kota ini. Layar tancap Nona Ana sama anak sekolah.
1: Itu yang lagunya Bunda Titin Wardani gak bisa dinaikin ya Mbak, satukan hati kami.
0: Oh, satukanlah hati kami, yaudah berarti yang ini anak sekolahnya nih hapus ya, paling bawah. Boleh.
1: Ikut Mbak Nia.
0: Ikut Bunda Titin, iya boleh. Itu dua orang jadi yang lebih Nia utamakan ya. Salam-salamnya nih Umi Hanif buat siapa nih?
1: Buat Titik Kali, selamat belajar. Ayo,
0: siap, makasih.
1: Terus buat Mbak Lia, semoga masih monitor. Itu yang dikasih namanya Bingle Mbak Nia. Semalam udah aku bagian telepon, aku mau jawab.
0: Oh, Bingle. Iya, benar-benar.
1: Yang itu emang dari pagi Mbak Nia, Mbak Lia agak ulet kalau udah dingin apalagi itu Mbak Nia juga kemarin saya kasih sama Mbak siapa itu
0: Mbak Rena ya, kemarin udah dikasih juga iya.
1: Dari pati itu ya Mbak Nia ya agak mulai emang rasanya bukannya Mas Faris atau Mbak Lia yang nggak bisa masak. Terus buat Mbak Titin Wardani, buat Bapaknya Naura, Bu Yati, Mbak Bubut, Mbak Sri, Bu Karmina, Mbak Yanti yang ada di Maron, terima kasih tadi udah nyalamin Pak Karen Tiken, Pak Sutar, terus buat Bu Tuti, Mama Intan, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Akmal, Mama Rizky, Bu Saminten, Mbak Yaya, Bunda Erpito, Mbak Nur yang ada di Klirong, Mbak Siti yang ada di Kalikutes, Mbak Yanti yang ada di Wonosobo sama Pak Dukaryono, Mas Imam yang ada di Butuh sama Bu Ayu, Kang Guman, terus buat Kang Duren, Mbak Nur yang ada di Klirong, Putri Selatan, Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di Uring. Buat semuanya saja ya Mbak Nia.
0: Oke, siap Umi Hanif.
1: Waktunya buat ibunya Mbak Nia, semoga sehat selalu, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif, sehat selalu. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Sewaris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia. Jumpa lagi, sekian lama tenggelam.
0: Ya Allah, tenggelam selama 1 tahun. Kemana aja Om Gendro?
2: Kemarin kan pasal 26 lomba itu Mbak Nia di Magelang. Lomba
0: apa?
2: Dan anak-anak dapat juara harapan 1.
0: Wah, luar biasa, mantap. Pantas sama
2: anak itu yang ikut
0: banget.
2: Ya.
0: Iya, sibuk banget, gak ikut, gak menongol-nongol.
2: Ini
0: ya.
2: Mau besok lomba lagi di Kebumen. Yang ABG dan lagi ya September.
0: Ya. Yang penting jangan ABG tua ya.
2: Enggak, udah mau masuk SMP Mbak Dania.
0: Iya.
2: Yang ABG tua itu yang hari Senin pagi. Neli Mbak ya.
0: Oh iya, komplit ya. Berarti pesertanya
2: iya, anak-anak,
0: ya.
2: Terus ABG, orang tua, ibu muda, terus lansia, pokoknya semua sih ada lah.
0: Semua kumpul jadi satu di tempatnya Om Gendro ya. Iya, yang penting sehat
2: Banyak
0: selalu ya. Banyak
2: apa yang naikkan apa aja?
0: Satukanlah hati kami di sini di batas kota ini, layar tancap sama Nona Ana.
2: Nona Ana aku ya.
0: Oke, siap.
2: Ada mana tuh ya?
0: Ada mana tuh ya, betul.
2: Iya. Salam-salam buat Batin Wardani tadi, Umi Hanif, Bu Yati. Bahkan orang dengarin tuh pan suara enggak telepon.
0: Tadi telepon tapi kalah, jadinya ngalah deh. Iya.
2: Kayaknya sekarang udah di sawah loh Mbak Nia, kayaknya sudah di sawah sekarang.
0: Pantes, lagi sibuk kayaknya.
2: Iya langsung menuju ke sawah ya. lagi ngelungkat tuh Mbak Nai, ngelungkat tahu nggak?
0: Ngelungkat, oh tahu. Oh.
2: Itu lagi ngelu, yang tanah-tanah yang itu.
0: Tanahnya dicungkil-cungkilin.
2: Iya, betul iya. Bentar Mbak Nia ya.
0: Tahu lah, udah biasa
2: iya. Terus buat Pak Selamat, Pak Baryono, Bu Dair Vito, Mbak Putih, Mbak Kakung, Mbak Cindy, siapa lagi ya? Pak Sutar, Bang Roni, Mas Detran, Mas Ibnu, Pak Ijo, Bunda Asih, Mbak Yaya, Mas Oyong, Mas Buka Bubut, dan semuanya jalan banyak.
0: Oke.
2: Mas waktunya Mbak Nia, Assalamualaikum.
0: Sama-sama Om Kendro, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya untuk teleponnya Sobat Sara FM karena udah kebek ya. Selamat pagi buat Mas Hafi Jambi ya, mat aktivitas untuk Mbak Nia, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada Pak Nuri di Argo Penny. Selamat pagi Aldis dan Waris mantul. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Sara FM, buat manianya semangat. Terima kasih buat Pak Nuri. Bapak Kak Abi, mat pagi hadir. Salam buat Pak Fatur, Bu Fatur, Mama Ainun, Pak Sutar, Mama Nadia, Bundar, Kang Mamat. Ada Mama Wulan, Mas Andre, Bu Rukmi, Pak Karim, pedagang pasar Bocor. Ada Pak Anam, Mbak Rosita, Mbak Lastri, Pak Kasiman. Terus ada untuk semuanya tanpa terkecuali lagunya Ikut Aja buat penyiarnya mau tugas. Jangan lupa Medang ya. Thank you Bapak Kak Abi. Bunda Nesali, say. Mat pagi, Waalaikumsalam. Saya Bunda Nesali, sadi monitor. Salam buat Bunda Rukmi, Bunda Titin Wardani, Bunda Ervito. Ada juga untuk Mas Giman, Bapaknya Nora, Bu Karminah, Mama Akmal, Bu Kumis, Mbak Buut, Pak Pariono, Pak Karim Chicken, Mas Andre. Ada Mas Gomat, Pak Deslamat, Mbak Cindy. Dan untuk semua pendengar radio Sara FM kemana aja, buat Maria, Mas selamat bertugas, salam sehat selalu, full barokah. Lagunya Ikut Aja. Thank you buat Bunda Nesali, sehat selalu ya, semangat ngempingnya. Oke, makasih buat semua sobat Sara yang udah gabung pagi hari ini. Tambah sehat, tambah bahagia, tambah berkah ya. Pokoknya aktivitas yang dijalankan, iya dong. Dan iya, jangan lupa juga yuk, biar tambah segar paginya minum teh moro. Udah minum belum nih ya, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja teh moro di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Berapa harganya, ada yang tahu? Iya, 15.000 aja ya. Jadi silakan bisa dicoba beli di apotek aja dan agen-agen resmi kami. Thank you banget yang udah selalu rutin minum teh moro. Selamat pagi juga, salam kenal buat Bu Ida ya. Yang ada di mana nih Ibu? Soalnya banyak banget, ada Mbak Ida Kedaung, ada Mama Ida. Ini semua fans radio tuh namanya banyak yang sama gitu ya, takut kebalik-balik. Ya udah dia puterin dulu, ada Satukanlah Hati Kami. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah setia stay tune menemani Nia setiap pagi. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL yang dutung lewat yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banget. Stay tune terus yuk bersama Nia sampai jam 10 nanti ya. Pokoknya Nia menemani Anda, jangan kemana-mana ya. Pokoknya ya, tetap pulin ya suara radionya yang kenceng gitu. Iya, karena nanti bakal Nia puterin lagu requestan sobat-sobat Star FM Kebumen. Ini makasih banyak yang udah merapat, sangat-sangat luar biasa pagi ini ya. Iya ya, yang udah rampung gawean-gawean buat istirahat-istirahat, duduk-duduk dulu atau rebah-rebahan dulu gitu ya, sambil medang-medang, sambil nyemil-nyemil gitu. Dan pagi belum sempat nyemil-nyemil medang-medang ya. Semangat pagi pokoknya ya untuk semuanya. Semoga aktivitas kita hari ini lancar, berkah, barokah, terus dapat rezeki yang berlimpah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, Allahumma amin. Iya, thank you banget yang udah pada merapat hari ini. Nanti nih ya bacain satu-satu ya semuanya ya, tenang aja. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu gabungnya ya. Ya, SMS boleh, WhatsApp boleh di 0851-8606-9984. Dan ya, pagi ini Nia masih bersama Produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Iya, harus sehat ya sobat Sara FM gitu. Dan thank you banget yang udah merapat. Nih mau lanjut puterin lagu berikutnya, yuk kita sambil goyang-goyang bareng. Ada lagu dari koleksinya Mas Faris ya, Benci. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pak Darso? Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Habu Top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Habu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli Habu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya, Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Radio

Hai, selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen, dimanapun Anda berada ya. Silakan yang pengen ikutan gabung atensi boleh masih ya, tunggu di 0851 8606 9984.

sibuk-sibuk ria gitu ya. Sibuk ya, iya, sibuk ya menyibukkan diri ya mungkin. Iya, emang sibuk aktivitas mana ya, yang kerja, yang apalagi ya.

Lagi jahit-jahit atau lagi lagi sibuk nih mau berangkat kerja juga. Udah dari tadi ya. Iya, lagi mau jemur padi juga, mat pagi, dan juga semoga harinya tambah sehat, tambah menyenangkan, tambah bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oh, yang lagi baru sempat sarapan juga, hai hai hai, mat pagi. Barangkali lagi ngapain lagi nih? Lagi nonton TV, lagi masak, kesiangan. Waduh, ya mat pagi juga ya. Semoga lancar-lancar aktivitas kita hari ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum lanjut-lanjut beroprak-oprak ria ya. Pegang apa tuh namanya ya? Sapu dan lain-lain, sibuk banget hari ini Mbak Nia, apalagi yang orderannya banyak nih, bikin makanan, bikin kue dan lain-lain ya, pastinya nih ya capek, badannya pegal-pegal, butuh istirahat. Ya istirahat aja, jangan dipaksain ya, kalau badan udah capek tuh ya emang harus istirahat. Dan yang paling penting juga harus minum Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Habutop juga ada kandungan jintan hitam, habatus soda gitu ya. Bagus banget untuk tubuh kita ya. Gak ada bahan kimianya dan juga yang paling penting tuh bisa untuk menormalkan tekanan darah, membantu menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan pencernaan kita. Yang sering kena diare kalau pagi gitu ya, mau berangkat kerja ya harus ke kamar mandi dulu ya, di jalan juga rasanya sakit perut mulu ya. Iya, minum rutin Habutopnya ya, pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, malam menjelang tidur atau sore juga 2 kapsul. Oke, okay? Ya udah sembuh Mbak Nia, gak perlu Habutop lagi ya, aman aja karena gak menimbulkan ketergantungan obat. Kalau mau minum rutin terus Habutopnya justru lebih bagus ya, karena untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Iya, oke deh, Nia mau lanjut gabung dulu ya. Ini luar biasa, sampai bingung nih bacanya dari mana nih. Iya, yang belum gabung ditunggu gabungnya, udah gabung. Selamat pagi nih buat Mbak Yayah cantik. Katanya salam sehat buat Mbak Yanti, Mbak Cindy, Mihani, Bu Gi, Bu Tuti, ada Mama Ririn, Mama Rika, Mama Akmal, Mbak Sri, Pak Yanto, Pak Gendro, Mas Andre, Mama Asraf, Mama Fian, dan Mas Ibnu untuk semuanya. Lagunya katanya dari Mbak Yayah tuh request kerinduan ya. Oke, nah tadi udah muncul Mbak Yayah ya, makasih banyak. Mama Haririn cantik, selamat pagi absen DTL, lagunya Benci. Salam untuk semua pendengar radio Stara FM Kebumen aja, mat pagi, mat akhir pekan. Salam sehat selalu, salam balik yang udah nyawel aku. Buat manianya tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, thank you Mama Ririn. Ya, ada siapa lagi nih? Mbak Sri di Purworejo, mat pagi. Oh, lagunya Dumes, boleh. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, fotokopi, nambah dikit buat Bunda Wartik, Mbak Yanti, Pak Sutar, Pak Karim, ada Kak yang membutuh, Pak Karto, ada juga untuk Bunda Titin, dan buat medianya terima kasih, metugas, bahagia selalu, dan semangat. Makasih Mbak Sri ya. Dari siapa lagi ini ya tadi ya? Ini soalnya apa namanya, hilang gitu ya. Oh ini, pantesan naik ke atas ya. Mama Akmal, selamat pagi. Desel di DTL yang darinya asik banget. Lagunya Bahtera Cinta. Salamnya buat Bunda Arvito, Mama Farida. Oh, Bunda Farida, Umi Hanif, Mama Rizky, Mama Wulan, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Putri, Mas Andre, Mas Oyong, Pak Karim, Pak Pariona, Pak Nyenora, Bapak Kak Abi, dan buat semuanya keluarga besar Fastap tanpa terkecuali. Mat aktivitas untuk banianya, mat siaran mudara sampai paripurna. Makasih, lagunya udah di play ya, sama-sama buat Mama Akmal ya. Mas Andre, mat akhir pekan juga gabung di DTL yang darinya asik banget.
lagunya Cinta Merah Jambu ya. Kirim salam buat ibu-ibuku, Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bunda Tini, Bunda Nesalis, Bunda Wartik, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Karminah, Bu Umi Hanif, Mbak Yayah, ada Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asra, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Ririn, Mama Izan, Mama Rizky, Kang Mamat, Mbak Rika, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mbak Kembar, Om Paryono, Papa Ija, Pak Nyenora, dan buat Nia, Mbak Ciarna aja. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih banyak ya buat Mas Andre, sehat-sehat pokoknya. Ya, dari Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam. Lagunya katanya Dermaga Biru. Salamnya buat Mbah Putri, Pak Sutar, Bapaknya Nora, Bapak Ke Abi, Mama Ainun, Bu Fatur, Mama Ramdan, dan buat semuanya, buat manianya, sama tugas, sehat selalu. Makasih Mama Nadia di Poncowarno. Ada siapa lagi nih? Papa Ijo, selamat pagi jelang siang buat Papa Ijo. Gabung di DTL ya, nadinya asik banget. Mau minta lagunya si Jiping Slawe. Salamnya fotokopi tadi pagi. Buat Mania, tugas sampai paripurna nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia. Pesan Mas Andre. Makasih banyak ya, Papa Ijo. Mas Oyong sama Ani, lagunya katanya mau Cinta Merah Jambu. Boleh habis ini langsung muncul ya, samaan kayak Mas Andre. Salamnya buat Mama Piani, Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Akmal, Mama Intan, Mama Wulan, Mama Fian, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mama Ainun, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Ihai, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Bunda Arvita, Mbak Bubut, Bu Heni, Bu Samintan, ada Butika, Bu Yati, Mas Renki, Mas Betren, Mas Andre, Mas Imi, Mas Imam, Mas Tejo Ragir, Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semuanya, mat pagi, mat aktivitas, mat menikmati suasana weekend sembari berdangdutan di acara DTL ya. Buat medianya mat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Mama Asra, waalaikumsalam. Waduh, kayaknya lagi sibuk banget mondar-mandir ya Mama Asraf ya. Monitor aja sambil beres-beres rumah Mania, mumpung gawean wis rampung jadi atensi ya. Makasih buat Mama Asraf. Ada Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Di DTL yang darinya asik banget, salam-salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat manianya tetap semangat dan diberikan perlindungan dari Allah SWT, amin ya. Lagunya bukan Tak Mampu, tapi yang dari Mirnawati. Waduh, gak bisa ya, itu bukan Tak Mampunya yang ori ya, maksudnya Malam Hari, paling yang versi coverannya Mas Haris bisa nanti nih ya puterin ya Pak Yanto ya, atau versi koplonya ya. Ditunggu lagunya Pak Yanto. Dari Mama Rohim di Sawangan, selamat pagi. Absen monitor, salam buat semuanya aja sambil jualan, minta diputerkan lagu Rindu Dalam Diam. Salamnya buat Mania sama tugas sampai tuntas, DTL asik banget. Thank you Mama Rohim. Ada Kang Roni di Bojong Sari, selamat pagi DTL Mania ya, katanya lagunya Matahariku ya. Salamnya fotokopi senior yang udah pada di depan tadi naik ya. Mesin jahit goyang kaki sama kepala aja, nanti recek jahitannya. Oh ya. Semangat Kang Roni di Bojong Sari ya. Buat Mania semangat pantang kendor sampai lohor. Waduh, jangan sampai duhur juga kali ya. Dari Kang Goma di Sagu Bayu, waalaikumsalam. Kirim salam katanya buat Mas Ari Putra Gakrimang, pada selamat Pak Nyenora, Kang Ibnu, Kang Mamat juga, Pak Karim Chicken, ada juga Bunda Nesalis, Salah Sahri ini, Mama Dina, Pak Ratimin, Tiara Cantik, Terosita, beserta Pak Taufik. Mau minta lagunya Pengangguran buat manianya, makasih sama tugas dari Mas Goma di Sagu Bayu. Thank you Mas Goma. Mas Giman Dilajar, selamat pagi. Salam buat Mama Rizky, Bunda Warti, Umi Hanif, Bu Saminten, Mama Azril, terus juga ada Bu Emi, Bu Cindy, Putri Selatan, Bu Kumis, Bapak Ijo, Bunda Nesalis, Pak Sutar, dan terima kasih. Tolong diputar lagunya Ku Minta Maafmu. Terima kasih Mbak Nia, jangan lupa guyu selalu ya. Makasih buat Mas Giman yang ada di Lajar ya. Arsen, woi Kang Arsen. Bukan Tak Mampu punyanya Mas Haris, oke boleh nanti dimunculin ya, samaan kayak Pak Yanto. Oke, naik naikin lagunya, siap ditunggu ya buat Kang Arsen ya. Mat aktivitas untuk Mania, mat tugas. Thank you.
Mama Ainun Ponco. Hai Mama Ainun, selamat pagi. Ainun pantun dulu boleh enggak? 1.2, Mbak Nia cantik udah ada yang punya. Iya dong. Lah, Ainun lagi dengerin DTL sambil beres-beres, lanjut terus tugas mijet ya. Terus Ainun salam-salam buat Pak Sinun, minta dicolek Ibu Muji Molen yang setia dengerin radio tiap pagi, siang, malam, sore juga nonton. Dengerin ya. Salamnya bukan semuanya aja. Kalau ditulis bisa panjang kali lebar ya, ketemunya luas. Iya, buat aktivitas buat Mama Ainun ya. Jangan lupa bahagia juga. Lagunya Arjun, dari kemarin belum bisa diputerin ya Mama Ainun ya, kawanan. Neng Apri, lagunya Cinta Merah Jambu. Thank you Neng Apri ya. Kesamaan tiga orang, boleh. Buat Bunda Nesalis, waalaikumsalam. Hadir monitor setia menemani Mbak Nia. Katanya sambil ngemping, salamnya buat semuanya aja, buat medianya selamat bertugas, lagunya ikut aja. Terima kasih Bunda Nesalis. Goyang lagi bareng Cinta Merah Jambu. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik.

0: kerja, Pak.
1: Oh, kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Yes ya, udah Nia munculin. Hai hai hai. Makasih banyak buat semua sobat Stara FM yang udah gabung bareng Nia hari ini. Kita lanjut sesi Pon Live ya. Ya, yang mau naik silakan naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia? Oldies Memory. DTL ya. Lupa Mbak Nia, DTL ya.
0: Bapak, iya.
1: Habisnya tadi enggak bisa naik-naik. Ini alhamdulillah yang pertama ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa kabar Mbak Nia? Iya, sehat? Sehat,
0: baik. Alhamdulillah, Mbak Riono sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Mau bisa pertama nih Om Pariono ya.
1: Oh iya, biasanya kepleset terus ini biasanya. Sekarang bisa yang pertama ini.
0: Alhamdulillah.
1: Biasanya Bapak Naura itu, Bapak Naura sama Mbak Cindy itu yang cerdas banget.
0: Iya, encananya cepet bangetin tangannya gercep.
1: Iya. Lagunya favorit saya masih belum diputar ya Mbak Nia.
0: Apa tuh, yang mana, yang Salam Tresna atau yang
1: Selendang Biru aja?
0: Oke, Selendang Biru ya.
1: Iya. Salam-salam ya Mbak Nia, bumbung yang pertama ini.
0: Boleh banget Mbak Riono.
1: Salamnya buat Pak Ketua, Pak Ahmad, Bang Ahmad, buat Mbak Puput, buat Mas Iman Lajer, terus buat Duden Ngambal, terus Pak Yanto Maron, Pak Paijo, Mas Andre Putra Sulung, Mas Oyong, Pak Suharto, Om Gendro, terus Pak Sasongko, Pak Arif Wildan, Ki Baruna Cahya, terus Bapak Ervito, Mbah Putri, Mbah Kakung, buat Tukumis, buat Teh Rosita, Pak Topiknya juga, buat Bu Heni, buat Pak Fatur, Bu Fatur, buat Mbah Usakina, Bu Saminten, Bunda Naomi, Bunda Titin Wardani, Bunda Warti, Bunda Tini, Bunda Admini, Mama Rohim, Mama Ria Ponorowo, terus Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mbak Ningsih, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mama Rizky, terus buat Mama Asraf, Bapak Kenaura, Pak Sutar, Mas Ibnu, Pak Dislamet, terus buat Mas Afi Jambi, terus buat apa yang sering nyalami saya, saking banyaknya lupa. Buat semuanya aja lah Mbak.
0: Oke.
1: Buat semuanya. Penggemar Setara Kebumen FM di mana saja berada. Yang belum saya senggol, maaf anak, saking banyaknya lupa.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Ya gitu aja Mbak Nia, untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pengennya
1: itu pertemuan terus Mbak Nia kayak kemarin ya Allah.
0: Iya, senang banget ya. Andai deket ya Pak ya setiap hari.
1: Masih teringat ini. Buat Bu Karminah itu belum Mbak. Baik kembar,
0: belum hadir Pak Sutar. Baik
1: dan semuanya ya Pak Sutar, buat yang belum hadir. Mudah-mudahan tahun depan ya pada hadir.
0: Amin.
1: Lalu masih diberi panjang umur ya Mbak Nia.
0: Iya betul, amin, sehat selalu buat kita.
1: Iya amin, ya gitu aja Mbak Nia.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Pariono beserta keluarga, sehat terus ya. Lanjut, lanjut. Coba deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Selamat pagi Nia.
0: Pagi Pak De, selamat. Apa kabar hari ini Pak De, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagi nyincang ayam nih.
0: Wih, persiapan bikin mie ayam ini ya.
2: Malam minggu.
0: Malam minggu laris manis pasti nih ya.
2: Amin,
0: amin.
2: Doa dari Nia.
0: Amin, amin, nirbal alamin. Laris tuh pasar malamnya di situ rame kalau malam minggu mah.
2: Iya, ini apalagi malam minggu nih. Aduh,
0: panen duit ya Pak De ya.
2: Alhamdulillah. Panen padi tau.
0: Oh, kirain panen duit.
2: Panen padi.
0: Iya, alhamdulillah rezeki gak kemana ya.
2: Nyimak hari ini, tadi pagi yang pertama kali Pak Paryono. Yang ada di
0: Wonosobo
2: ya.
0: Iya.
2: Tadi udah di absen dari A sampai Z. Sampai ngantuk dengerinnya.
0: Komplit ya, wis komplit banget Pak Paryono apal ya.
2: Wih, bawahnya komplit banget. Dari Purworejo sampai ke Petanahan. Wonosobo sampai ke Rio.
0: Mantap, mantap. Fotokopi aja. Lagunya mau apa nih Pak De?
2: Aku tambahin dulu yang ada di Sidomoro ini. Iya. Pecinta Setara FM.
0: Siapa?
2: Ada Mbah Murti, ada Pak De Nasro, ada juga Mas Munirnya itu. Pokoknya pada juragan-juragan yang ada di Sidomoro nih, di sini banyak juragan sih.
0: Oke, para bos-bos juragan-juragan, mat pagi ya.
2: Selamat pagi. Yang diputer tadi kan belum juragan empang belum diputer.
0: Belum. Tadi Pak Ijo mintanya
2: itu yang punya empang.
0: Oke deh, apa
2: nih? Buat istriku yang lagi monitor hari ini sibuk-sibuk kering masak. Buat kaniannya. Pokoknya spesial buat Setara yang paling dijemenin sama fan.
0: Siap, terima kasih.
2: Buat yang lagi siaran, selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak De, selamat. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak De ya. Lanjut, mana nih yang tadi udah diseru? Oh ini hadir ya. Ada siapa nih satu penelpon terakhirnya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, DTL.
0: Pagi, Mbak Cindy. Kenapa?
3: Pagi juga. Ini kaum hawa nih. Bisa naik lagi.
0: Alhamdulillah. Bisa naik lagi ya, mantap ini.
4: Emang iya rame banget ya Setara.
0: Rame banget Mbak Cindy.
4: Tadi ngiling-ngiling kok Cindy kok.
0: Iya gak apa-apa deh, yang penting bisa naik. Oh rame bener di situ Mbak Cindy.
4: Oh rame Nepal.
0: Oh lagi pada ngerumpi itu, aduh, masih pagi udah ngomong rumpi aja.
4: Iya umroh, nanti para Mbak Nia.
0: Oh apal ya, umuh koro-koro, iya apal epol ibu-ibu ya kalau pagi ya, pada ngegosip ya.
4: Nah itu
0: ya.
4: Nanti pada ngomongin tanah.
0: Rame Nepal, ya wis, mau request lagu ya, apa? Ya.
4: Lagu apa ini? Aku mendarin pakai Paryono lah.
0: Ya, selendang ungu ya.
4: Selendangnya coklat nukula.
0: Oh, coklat ya. Ewis, iya. Kurangin ungu kayak terong.
4: Selamat selai.
0: Iya,
4: aku
0: iya.
4: Selanjutnya fotokopi. Sudah komplit banget kalau Pak Paryono naik.
0: Siap-siap.
4: Bisa. Siap yang sambung.
0: Oke, siap.
5: pokoknya selamat pagi lah, selamat beraktivitas. Buat yang siaran yang bertugas, tetap semangat, berrezeki pur barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Nah, tunggu lagu nek sambil oprek. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy. Sehat selalu ya buat Mbak Cindy beserta ibu-ibu tetangganya itu yang ada di situ lagi pada ngumpul kayaknya ya. Oke, cukup dulu Sobat Sara FM, udah tambah siang banget ini ya hari ini ya. Selamat pagi buat Kang Yadi Antika, ikut meramaikan acara DTL pasti boleh banget ya. Kirim salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi Jemur, Mbak Sakina, ada Mas Arfildan, Mbak Puput, dan Mas Lengki, dan untuk semuanya. Selamat pagi, selamat aktivitas, lagunya Mengejar Badai, tolong digoes ya. Thank you buat Kang Yadi. Kang Arfil dan Kopi Dangdut hadir ya. Aduh, Kang Arif hadirnya siang banget. Mbak Yanti Marun, waalaikumsalam. Selamat pagi DTL ya, dari Yansi banget ikut gabung lagi. Salamnya buat semua Sobat Sara FM. Semoga sehat selalu buat medianya, buat tugas sampai selesai. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Amin. Lagunya ikutan aja ya. Terima kasih buat Mania, selalu semangat bacain WA Sobat Sara. Thank you Mbak Yanti, sehat-sehat Mbak Yanti. Ya, ada Bu Tuti di Gerabak, masih monitor. Salamnya buat Umi Hanif, Bunda Yati Benar, Papa Ijo, Pak Karin Chicken, dan buat semuanya. Lagunya ngikut wae. Siap. Makasih buat Ibu Tuti di Gerabak, masih jemur-jemur padi atau enggak ini ya. Dari Mama Akmal, makasih senggolannya Pak Paryono, semoga sehat selalu ya. Amin. Iya, katanya ada. Oh, ini salam susunan dari Pak Paryono ya, tadi kelupaan. Buat Pak Karim Cikan, Pak Musin, Mbak Yanti Wadas Lintang, Mbak Yanti Marun, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Nur Kelirong, Mbak Sibat, Mbak Sakina Putri Selatan. Terima kasih Mbak Nia, makasih buat Om Paryono. Oh, si ganteng kalem Duren Diambal hadir ya. Apa kabar Duren? Mantep banget ya, ini udah monitor, tidak pernah ketinggalan dan tidak pernah, ya pokoknya selalu monitor walaupun tidak atensi ya. Teman nungguin warung ya, mau kirim salam buat Bunda Hanif, Bu Yati Benar, Bunda Sri. Terus juga ada buat mandianya, makasih bahagia selalu. Makasih banyak buat Duren Diambal. Iya, oke deh. Thank you banget. Semoga semuanya sehat ya. Baik, dan juga sehat penglihatan tentunya ya. Yang penglihatannya sering bermasalah nih ya. Lihat uang tok yang jelas ya, kalau lihat yang lain tuh buram mania ya. Lihat uang langsung celing, apalagi yang merah-merah ya, samaan berarti ya. Ya udah, sama-sama rutin minum konsumsi vitamin, solusi kesehatan mata, karena vitamin sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga ya yang paling penting harganya juga terjangkau ya, mulai dari Rp150.000, isinya satu botol itu 50 kapsul dan dapetin bonus obat tetes V matanya. Obat tetes V matanya ditetes aja kemelihatan kita 2-3 kali sehari, satu kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita joget goyang bareng, ada Selendang Biru.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudadi, Desa Kemangguan, RT 2 RW 1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM.

0: masih bareng Nia di DTL Dangdut Gelewet yang dangdutnya asyik banget. Toba. Lanjut sesi Pon Live yuk, yang mau naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Wah, Nia baik, alhamdulillah. Ibu Yati sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sehat kan?
0: Sama, sehat, baik, semangat pokoknya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagi semangat nih.
0: Mantap.
1: Cuma enggak semangat, enggak telepon.
0: Iya, harus tetap semangat Ibu ya. Udah sarapan belum nih Ibu?
1: Udah
0: ya, udah dari tadi ya. Alhamdulillah.
1: Iya. Lagunya yang mau dinaikin apa Mbak?
0: Yang mau dinaikin nih ya, ada dua lagu. Lagu Si Jiping Selawe sama Rindu Dalam Diam. Itu panjang.
1: Udah lah, ikut aja, enggak ada yang suka.
0: Oke, siap.
1: Dengerin aja. Salamnya nambah dikit fotokopi yang tadi podcast ya. Nambah Mbak Siti Kalikotes sama Papa Riono, Bunda Pijin Wardani,
0: yeah.
1: Pak Yanto, siapa? Durian Ambal udah belum tadi, lupa.
0: Oke, Durian di Ambal.
1: Iya.
0: Lagi yang ketinggalan belum disalami.
1: Sama Mama Izan dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Amin. Assalamualaikum ya, makasih banyak buat Ibu Yati. Satu penelpon lagi masuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga cantik.
0: Hai, yang lebih cantik, apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sehat kan?
0: Sama, baik sehat, alhamdulillah.
2: Harus ya, harus sehat ya.
0: Iya, harus sehat. Benar.
2: Oke. Aku mau minta lagu apa ya Mbak ya?
0: Aduh, lagunya
2: masih apa enggak tuh?
0: Enggak tuh, udah setengah 10 lebih nih.
2: Oh ya udah, ikut aja. Semuanya juga udah dipilih. Pasti bagus.
0: Iya, siap. Makasih ya.
2: Oke, salam-salamnya juga fotokopi Pak Pariono, terus siapa tadi ya?
0: Bu Yati,
2: Mbak Yaya, Pak sini. Karim, Pak Deslamet, kemana aja?
0: Lagi kelarisan itu Pak Deslamet.
2: Mie ayamnya?
0: Iya kok, malam minggu kemarin ya, udah loh ke situ.
2: Iya, ketinggalan dong aku.
0: Ketinggalan.
2: Aku belum pernah nyicipin kayak apa ya rasanya ya.
0: Enak banget, mantap lah.
2: Joss dong, apalagi kalau gratis.
0: Oh, itu lebih enak ya. Lebih enak ya.
2: Gratis. Iya ya.
0: Oke. Okay. Udah gratis. Wah, minta dibungkus
2: siapa
0: lagi.
2: Siapa tadi Mbak? Cindy juga.
0: Iya, Mbak Cindy.
2: Buat Bunder, buat Bu Kumis, buat Uti cantik, sehat-sehat. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi monit, Mbak Nia, mat pagi aja.
0: Iya.
2: Terus pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang dari A sampai Z. Oke. Buat Mbak Nianya metugas sampai tuntas.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih cantik.
0: Iya, selamat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat ada tadi Mama Fitri cantik ya. Masya Allah, sehat selalu buat Mama Fit ya. Oke, cukup dulu sobat secara FM. Udah tambah siang, Tapi tambah semangat ini ya, tambah panas juga. Iya, tambah panas. Kayaknya udah malah banyak yang udah pergi gitu, aktivitas keluar rumah di sawah gitu ya. Semangat-semangat walaupun panas-panas gini gitu ya, tetap harus kerja semangat. Dan ya barangkali juga ada yang gatel, lagi gatel-gatel di rumah. Siang-siang kok banyak nyamuk ya. Wah, harus hati-hati tuh ya. Harus hati-hati. Jangan digaruk juga, nanti perih. Mending olesin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Cocok untuk semua kalangan usia, yang anak-anak, dewasa, orang tua, itu bisa banget pakai Sultana. Bisa untuk yang kutu air, pijit urut, kerokan, yang sakit gigi, yang kulitnya berjerawat, itu bisa banget ya gunain Sultana aja. Minyak herbal serbaguna, mulai dari 15.000 Anda udah bisa dapetin minyak herbal serbaguna ini ya. Belinya di apotik dan di agen-agen resmi kami. Mau yang paling gede, ada yang paling gede yang 100 ml mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa dicoba aja, rasakan khasiatnya minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah setia banget menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lain waktu bersama Nia. Nia izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: dengar Pamba, sirai terkecik-kecik baik. Apa tak Pamba?
1: Iya, Keco. Sirai rasa dia abot banget. Muat.
0: Oh, malam, bah. Bah, sirai abot dicakak apa, Pamba? Tekjot napring.
1: Kau mana? Malah dicakak kalau pering. Sirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kuduwe vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Bah, bah, bukyo diobati, bah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, bah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue apik nggo penderita vertigo, bah.
1: Ya wis kena, bang, tuku kena.
0: Gih, bah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Vita. Alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung, juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, K.

0: bener, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun, apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah. Syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Setara FM

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang.

0: Apotik Padu Reso. Alamat Jalan Wadah Selintang, kilometer 17 Pasar Pon Padu Reso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: iki teneng lampa.
1: Prei pa, ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasa nek.
1: Kiye pa, mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tok tuku obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan disit ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen, Wonosari, RT.

0: 24 Plirong Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan Plirong Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Udah

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulur Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Assalamu alaikum everyone. If you like my video, qalbi sajad, like, share, subscribe and comment.
1: Assalamualaikum Pak Kacik.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Gih Pak Kacik.
2: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat insyaallah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja. Sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah si jinim

sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutup didamel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM Kebun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Stara FM Kebumen.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sobat Star FM Kebumen? Semoga kabarnya baik ya. Semuanya sehat, semuanya bahagia. Semuanya udah nunggu-nunggu lagu-lagu jiran, betul? Oke, lagu jirannya gak usah ditunggu-tunggu lagi. Udah dateng loh sekarang ya. Berarti, ya berarti saat-saat aja Anda bisa gabung, kirim SMS, kirim WhatsApp Anda lewat 085-1860-69984. Sekali lagi mau kita gabung bareng Rena. Atensi di sini, SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860-69984. Pastinya Rena bersama juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga Tipus ya. Menikmati lagu-lagu ini gitu sambil apa nih Anda? Sambil kerja ya. Waduh, pekerja keras banget demi mewujudkan cita-cita ya. Harus dong, pantang nyerah pokoknya. Ya udah, pokoknya thank you banget. Ya udah SMS, sudah WhatsApp, nanti bakal Rena baca satu-satu. Tadi udah dibuka lagu paling pertama dari Arif, Obati Rinduku. Lagu lagi gak nih kita? Lagu lagi gak? Jangan diem, Mbak. Aku tanya. Jawab sih ya. Suci dalam debu deh, Rena munculin spesial untuk Anda.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya

0: Vitamin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata, kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tuh Bu ya. Atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4

Belum telat. Iya, baru bangun tidur, nggak tahu ya. Tahu-tahu udah mau setengah dua aja. Enak banget tidurnya. Udah cukup, mau nambah lagi. Makan kali nambah, tidur nambah. Yang belum makan, makan dulu Gi. Ditemenin Rena, makanya yang santai-santai aja, nggak usah buru-buru, ya kan. Yang belum ikutan, ayo yang mau ikutan, Rena tunggu 085-1860699-84, 085-1860699-84. Siang Mbak, siang juga dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Terima kasih Mas Ahmad Jenggot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar Rena baik. Marin apa kabar? Moga baik ya. Buat Sobat Star FM, ada Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bunda Bukumis, ada Bu Fatur, Mahwi, Ma Akhira Putri Selatan, ada Mofian, Mas Andre, Mas Wendy, Mbak Abu, butuh capainya masih yang aja. Mat beraktivitas, selamat sehat selalu. Kasih. Mama Rizky, waalaikumsalam. Mama, semangat siang Malaysia, zona tersantui. Siapa di hatimu? Dia. Siapa di hatimu? Rahmat Eka Mantra ya. Oke, Kak Matra. Salamnya buat suamiku tercinta, semangat dalam mencari rezeki. Buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Heni, Bu Sakine, Mama Nomi, Mbak Cindy, Bang Iki, Kang Hoyong, Kang Giman, Pak Karim, Chicken Duren Ambal, Pak Desa Sungko, Pak Pariono, dan semua pendengar radio Star FM, selamat mendengarkan aja. Buat Karinanya, terima kasih. Kembali kasih. Mau ikutan gabung di zona Malaysia? The Rock Ali Topan dipanggil Panjir Kebumen, request lagunya Mimpi Yang Hilang dari Iklim. Boleh. Oh udah tadi ya. Salamnya buat Mamo di Selang dan teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Amin. Mas Hoyong selamat siang juga, lagunya Gerhana Dalam Cinta.

Waalaikumsalam Mama, ikutan Diesel boleh. Lagunya Memori Berkasih, siap. Salamnya buat Bunda Revita, Bunda Farida, Umi Hanif, Mbak Cindy, Mbak Inai, Pak Karim, Pak Pariyono, Mas Antri, Mbak Putri, Mas Soyong, Bunda Salis, Bunda Lilis, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Ayu, semuanya aja. Tanpa terkecuali keluarga besar Fastaf, salam sedulur kompak selalu buat Berena mau lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Terima kasih. Akhirnya bisa ngumpul jumpa darat dengan semuanya. Alhamdulillah banget Mbak Rena, sehat-sehat selalu semuanya. Keluarga besar Fastaf, selama sedulur kompak selalu, si Jiwada Ocho kasih pecah, amin ya robbal alamin. Makasih juga Mama Akmal udah ikut gabung ramein kumpul-kumpul, moga tahun depan bisa gabung-gabung lagi gitu ya. Terus udah dulu, oh ada Teh Juragil Saputra satu lagi di kompleks dalam pasar Kota Wirangun, lagunya Teringin dari Sima, boleh ditunggu lagunya. Salamnya buat semua fans Tara FM, makasih Ren, kembali kasih, kembali. Udah kita ke lagu lagi ya Sobat Stara FM. Pokoknya jangan kemana-mana, Rena masih terus temenin Anda siang hari ini di zona Malaysia. Sambil apa Anda nih? Sambil kerja, semangat Pak Yanto, Mbak Yanti juga. Halo Ma Ashraf, Menomi, Mama Nadia, Poncowarno, Bu Fat juga, Bu Kumi, semangat ya. Bapak Farizi juga nih, Bu Ar semangat juga, Bunder lagi tidur kayaknya, Mbak Putri Kakung sehat selalu, Ramane juga, Wader nih sama Biyungnya sehat selalu, Kang Mamat juga, Mama Izan, Mawi, halo Neng Apri, yang di Argopeni juga semuanya, halo, sini pada absen dong yang warga Argopeni, yang di yang putih juga ya. Iya, lagi dengerin boleh kalau mau gabung, oke? Okay? Kita kalau lagi Sobat Stara FM yang punya stok Teh Moro, bolehlah minum Teh Moro sambil dengerin lagu-lagu Jiran. Ada Rena pokoknya masih bareng Anda sampai entar jam 3 sore. Teh Moro terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat.

0: Kakcik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih, Pak Kakcik.
1: Kayong suwi nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota, Pak Kakcik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah, lancar rezekimu ya, Nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan, kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih, Pak Haji. Alhamdulillah, selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga, Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan, ngangge habutop, Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres, Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: 98.4

0: yang baru gabung, selamat siang. Ini sisi Pon Live ya. Kamu ikutan gabung boleh. Rena tunggu 085186069984. Assalamualaikum. Telepon diakhiri. Bukan Rena loh yang mencet. Halo? Halo?
1: Halo, ini dengan siapa di mana?
0: Iya, ini yang dengan siapa di mana? Senengannya kok kepengen jadi penyiar.
1: Aku tadi habis mejeng, terus ini mampir. Udah 33 tahun enggak ketemu.
0: Sama?
1: 33 tahun gak ketemu. Tadi aku mejeng bertiga di Ono, di alun-alun, ya kan?
0: 33 tahun, alun-alun mana?
1: Ya, alun-alun itu kok aneh, Mbak Rena.
0: Masa sih?
1: Iya. Aku sama ketua suku sama Buban.
0: Di Kabal Mendoan. Tadi sama Bunda Rukmi ketemu, Rena. Di jalan. Bareng kesininya.
1: Pas iya. Kena, oh pas pulangnya. Pas itu pulangnya.
0: Iya katanya dari alun-alun gitu. Hah?
1: Iya sama aku, sama Mbak itu, sama In.
0: Bertiga doang?
1: Iyalah, banyak-banyak nanti bingung malah pada hilang.
0: Pada hilang.
2: Mbak Rena.
0: Iya gimana Bu?
2: Gak dicak, aku gak dikasih tempe.
0: Gak dikasih tempe?
1: Tempe kok makan tempe.
0: Lagi pada apa sih, masak apa ini acaranya?
1: Ini Doro Juragan minta dimasakin sayur gori ala Bugi. Ini aku lagi uprek ceritanya.
0: Sayur gori. Terus apa lagi?
1: Pakai biasalah perayaman gitu loh.
0: Gitu ya.
1: Nanti biar temek, kalau udah ini masak sayur aku biar termehek-mehek gitu loh. Bu Fatur mau lagunya apa?
0: Apa ibu? Lah.
1: Tenggelam. Orang yang di itu pingin itu malah pingin tenggelam, gimana sih ceritanya? Oh, itu Kemambang. Oh, yo, enggak popo, kasihan ini sedulur wedok pingin mainan kapal-kapalan gitu loh. Tadi enggak diajak ke kapal soalnya Mbak Rena.
0: Mainnya ke situ juga enggak?
1: Iya, kita bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus ceritanya udah nongkrong kok makin enak yo, kok ngantuk lama-lama di situ.
0: Terus
1: akhirnya kita pulang
0: seperti ya, itu ya. Ngantuk kok pulang di sekitar kapal lo, banyak kafe ngopi-ngopi dulu.
1: Oh kalau siang aku nggak suka ngopi.
0: Aduh.
1: Iyo, aku sukanya yang seger-seger. Kalau siang teh moro dong. Teh sampai nyekebun apa setara efek minum kopi. Memalukan.
0: Ya berlayar tak bertepian, ready.
1: Oke lah kalau begitu. Dorase kata Bu Fatur. Assalamualaikum babana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bundar. Assalamualaikum. Oh, belum. Mana sih Mama Ashraf?
3: Udah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ashraf, apa kabar?
3: Sehat Mbak Rena, alhamdulillah. Mbak Rena gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
3: Termehek-mehek itu apa Mbak Ren?
0: Entahlah, bahas orang pitu rumah gitu. Sampai termehek-mehek, geger nyayur gori aja bisa termehek-mehek.
3: Nyayur gori di santan apa mending nek wis dienget.
0: Iya, enak banget. Buket tepung.
3: Tambah buket.
0: Bener. Mau lagu apa nih, Mang?
3: Lagune Salammu Dewe.
0: Oke, salam-salam.
3: Salamnya ya gue ke Bunder, Main, sama siapa? Bu Fatur, Bu Kumis. Terus masaknya banyak enggak nih?
0: Iya dundum ya.
3: Iya sepanci gede.
0: Bener pen rata.
3: Buat Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Endi, Pak Deslamet, Pak Sutar, Bapak Enaura, Mama Akmal, Mama Wulan, Mama Naomi, Mahwi, Mama Fatma, Mahrin, terus Mama Fian, terus siapa ya, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Tri, Bunda Nesalis, Bu Karmina, Bu Heni, terus Bu Yati, terus Kang Mamat, Kang Arif, Kang Muksin, terus semuanya aja. Ya, buat Mbak Renanya terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf udah ikutan gabung. Yo, di belakangnya Mama Ashraf satu lagi boleh diangkatin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanangan dewek Mbak Rena.
0: Ya enggak apa-apalah, ben komplit, ada Papa Enora.
4: Omong urung biasa, urung kuliah.
0: Iya. Iya benar.
4: Belum berangkat biasa, sore-sore yang nentang kepanasan Mbak Rena.
0: Nunggu Iyup ya Bapak kek.
4: Iya, ben bali ngar nomarib, ben tatas.
0: Benar-benar. Oke, mau lagu apa nih Bapak Naura?
4: Ikut bunder lagunya apa tadi?
0: Berlayar tak bertepian.
4: Ya udahlah, sama Mama, sama Mas Raf, dan buat semuanya lah yang lagi dengerin Zona Malaysia tercantur ya.
0: Bye.
4: Buat semuanya aja, selamat siang buat Mbak Dika, terima kasih atas waktunya.
0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Naura, sehat selalu, selamat keluarga. Ya, amat ngaso-ngaso dulu. Ya. Cukup ya, yang gak kebagian boleh ke WA aja deh, nanti aku baca. Mirul, siang Mami, Purnama Merindu boleh? Boleh, salam sehat buat kamu, thank you. Saya juga Mami, semangat. Assalamualaikum Arena, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sempetin chat ya, Mbak, aku pengen request lagunya Salim yang Cinta Tiga Segi. Boleh puterin? Iya, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin, buat Mbak Renanya Matugas. Terima kasih kembali buat Mbak Susanti yang ada di Klirong ya. Mas Dasta, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar Rena baik, sehat. Oke, buat pendengar Setara FM Kebumen, semoga semuanya sehat. Buat Mbak Rena selamat cuap-cuap. Sona Santoy Setara FM, gimana kabarnya Aldibara sama Andin sekarang Mbak Rena? Masih ingat film kan? Enggak. Aku sinetron, aku gak pernah ngikutin sinetron itu pun. Makasih ya. Halo Bang Gondrong, Waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya Iklim Mbak Rena. Sheila ya. Sheila, boleh Bang Gondrong, ditunggu Sheilanya. Ready ya. Buat semua fans Sarah FM, amat istirahat aja buat Mbak Renanya Matugas sampai tuntas. Makasih banyak. Kembali kasih banyak. Waalaikumsalam Bang Gondrong. Arsen 100% lagunya Jesnita. Buat Bu Yati, Mas Ibnu, Mahin, Kang Mamat, Mama Ashraf, Sibat, semuanya aja. Mat malam minggu yang siap-siap dengan lomba 17-an, ayo semangat. Mbak Rena ada lomba-lomba enggak RT, RRT? Kayaknya ada sih, cuma gantianlah ya sama yang muda-muda. Aku berasa ibu-ibu tua, udah jadi ya serahkan ke ibu-ibu muda aja ya. Dulu udah pernah ikut dan udah pernah dapet juara gitu kan ya, gantian ya. Basri di Projo, Waalaikumsalam Basri. Ini double ya WA-nya. Salamnya buat yang lagi monitor, Mama Intan, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Bawel, Mama Rizky, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Anif, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Bu Yati, Bu Sri, Bu Karmina, Mas Hoyong, Mbak Yaya. Terima kasih buat Mbak Yaya, Matuga sehat selalu, bahagia, amin. Bocil di Simpe ya Bun. Bocil, bocilnya gak diajak emang tuh sama Bunder, biarlah dia masuk kayak gitu. Lagi mode bertiga, trio aja katanya tadi tuh. Udah kita ke lagu lagi ya. Bahasa Revim udah makan siang, jangan lupa konsumsi Habu Topnya 2 kapsul biar badannya cepet sehat lagi. Pokoknya lagi sakit semangat ya, insya Allah sehat lagi kok. Pokoknya harus dirutinin konsumsi Habutop ya, obat herbal ramuan Arab produk dari PT Denatur Indonesia Group. Okay. Satu lagu Rina kasih untuk Anda, Ella, Berlayar Tak Bertepian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Oke, sobat Setara FM Kebumen, baca lagi WA-nya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Waalaikumsalam Putri Selatan, Nimbrung. Iya boleh lagunya. Coba nanti salamnya buat Mas Is, sehat selalu. Buat Mas Andre, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Pak Paijo, Mas Ibnu, Bapak Naora, Pak Karim, Bunder, Bunda Julit, Mama Ririn, Bunda Yati, Mama Ashraf, Umi Hanif, Mama Cindy, Bunda Yati, Bu Sri juga buat semuanya aja. Selamat sore. Buat Barena, selamat bertugas ya selalu. Amin. Makasih Putri Selatan udah gabung. Sehat selalu juga ya.
5: Apa tadi lagunya?

Saya nyimak aja, yang penting hadir. Salam buat semuanya dari Rudy. Lagunya ikut aja. Baik, terima kasih. Mama Risma, waalaikumsalam mama. Selamat siang juga. Salamnya buat teman-teman yang kerja pada semangat. Makasih Mbak Rena. Kembali kasih mama. Mbak Ren, makasih banget ya. Tadi udah diputer lagunya, tapi pas dibaca WA aku lagi ada tamu, jadi gak denger. Iya mama, gak apa-apa. Makasih ya, baru ada tamu ya. Udah ya, udah aku baca semua Sobat Star FM. Berarti saatnya Rena pamit nih dari Zura Malaysia. Thank you banget ya udah pada ikutan gabung ya. Abis ini gabung lagi dong. Abis ini jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popmania edisi spesial untuk weekend. Silakan lagu-lagu pop Indonesia lamanya bisa di request dari sekarang juga. Lagunya tahun ya 95-an kesini sampai tahun 2000. 2005 lah ya. Bernostalgia. Sampai jumpa nanti. Terima kasih Sobat Star FM. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sare FM Kebumen. Hai, balik lagi ya kan Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania, edisi spesial on the weekend. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp, ditunggu di 085-186-069-984, 085-186-069-984. Rena tunggu ya. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia yang lama, bukan jadul, bukan lagu nostalgia, bukan. Buruan, pokoknya seru-seruan bareng di sini bersama Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Slang sudah membuka kebersamaan kita, virus untuk Anda. Lagu berikutnya Rena kasih dari The Massive, Di Antara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus? Pegal-pegal di lutut.
1: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya, iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Masih di Pop Mania. Reina temenin Anda sore hari ini sampai nanti jam 5. Eh, malam mingguan lo nanti malam ini mau pada kemana? Kemana-kemana dong, jangan gak kemana-mana. Yang belum gabung masih ditunggu 085186969984. Kang Mamat, selamat sore. Slangnya virus udah tadi. Oke,

Arsen 100%. Buat Bunda Ervito, Neng Apri, Mbak Inai, Mas Andre, semuanya aja fans RFM dimanapun berada, mat malam mingguan yang mau karaokean juga. Mbak Rena, malam minggu agendanya kemana? Mau pijet, capek badan. Makasih Arsen 100%. Mama Akmal, selamat sore juga, gabung lagi di Popoinia, boleh. Buat Mama Acira, Fumi Hanif, Mbak Sindi, Mbak Inai, Mbak Sri, Bu Karmila, Pak Karim, Pak Pariono, Pak Suwarto, Mas Soyong, Bunda Salis, terus juga Bunda Farida, Bapak E. Abi, semua pendengar setia Sara FM Kebumen tanpa terkecuali. Mat berakhir pekan aja, siap-siap untuk malam mingguan. Mbak Rena, sehat selalu, lanjut cuap-cuap, paripurna, full barokah, amin. Makasih Mama Akmal. Hai Andre, mat akhir pekan gabung di Popmania, boleh. JAP siap. Buat semua sobat Star FM Kebumen dimana aja berada, ucapnya selamat menikmati libur akhir pekan bareng dengan orang-orang tercinta. Buat Mbak Rena ya, mas siaran aja. Thank you Andre. Halo Kang Muksin, absen waren lagunya, boleh. Pakai dulu buat backsound ya. Basri di Purworejo, kabar Rena baik sekeluarga, alhamdulillah. Lagunya Gigi Band 11 Januari, bisa-bisa. Banyak lagi monitor, Mama Intan, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Bawel, Mama Rizky, Mama Ashraf, Mbah Bubut, Mbah Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Ibu Yati, Bu Siti, Bu Karmina, Mas Soyong, Mbak Yayah, terima kasih. Buat Mbaknya metugas aja, saya selalu bahagia, selalu amin, doa yang sama buat Basri. Teju Ragila Saputra absen, lagunya Sesuatu Yang Indah, Padi Band, boleh. Bapak Rara, halo Bapak Rara, waalaikumsalam, selamat sore juga, lagunya ikut aja, penting lagunya enak-enak. Kemarin di Pantai Sutrojunil ketemu Mbak Rena, harap foto bareng Isin. Ih, dapat pengawalan ketat, 7 pengawal, ngarang, bye. Bapak Rara, matur nuwun sudah bergabung, aku mandan pangling, kenapa kemarin tidak memanggil aku, Bapak Ke. Ya udah nggak apa-apa, penting sehat selalu Bapak Rara ya. Hah? Jangan begitu. Kegemoyanku awet. Pade belum. Pade mau pen love nanti jam 4 kurang dikit ya Pade ya. Makasih Bapak Rara, salam buat Rara ya. Ini ada request kotak nih, beraksi. Rena kasih. Ya, keburu buka. Ya gak apa-apa Pak De, sabar Pak De. Bapak Rara, Bapak Rara yang pakai jaket putih, ntar aku kirim fotonya. Pak Ade, tadi aku lewat depannya, tapi mbuh yang mana mie-nya? Tuh, cuma lewatin aja, bunder tuh sama The Gang, Pak Ade. Katanya lewat depan, tapi gak mau mampir dia, Pak Ade, ya. Nakal ya, bunder nih. Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana, Subastar FM Kebumen. Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Popmania ya. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Grup, Habotop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima.

0: konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Halo Sobat Setara FM, yuk yang mau pon live, mana Pak De, sini naik gak? Yang lain boleh 085-1860-6984. Masih ada waktu buat request lagu, buat say hello buruan ya. Rena tunggu, ayo, ayo. Gak pakai lama, set-set aja. Set-set-set. Ada yang naik nih.

0: masuk belum sih? Ya Allah, HP-nya gelap malah. Assalamualaikum. Ih. Halo? Halo? Kenapa? Bentar. Halo? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo, Bu. Masih ramai aja di situ.
1: Udah barusan ada dia, udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Dia siapa?
1: Dia pokoknya.
0: Siapa, Ibu?
1: Aneh ya?
0: Iya, kayak siapa gitu. Kok dia?
1: Kayak siapa gitu dia. Si dia perempuan juga udah pulang, lagi dahar Mbak Rena.
0: Oh gitu, banyak pasukan merapat di situ ternyata. Pada mau makan pakai sayur gori.
1: Iya, Mbak Rena sini merapat.
0: Rena sendiri nanti hilang. Jalan.
1: Gak pulang nanti Bu Fatur yang nganterin pulang.
0: Jangan, udah numpang makan nyantarin pulang bikin repot banget. Itu sisa siapa di situ?
1: Ini yang nggak ada, udah pulang semua yang lagi dahar, yang dari Prembon gitu.
0: Oh gitu. Harusnya mah entar pulangnya pada habis makan pulang, harusnya bersih-bersih dulu.
1: Curang yang mangan.
0: Iya. Mau request lagu enggak, Bu?
1: Dah, lagunya itu aja favorit.
0: Apa tuh?
1: Jambu busuk.
0: Ah, jambu, Bu. Janjimu busuk. Boleh ditunggu, Ibu.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya Bu semuanya aja ya, Mbak Ren. Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu salam buat Pak Fatur. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mas Raf, merapat ponco Mas Raf. Jangan gurinesi.
2: Esi? Orang ngerti umain sebelan di daerah yang ngerti. Iya. Oh, Rena sih ngertekan kuda winangun.
0: Rena sih bola balingan lah, khawatir yang diwe kan bingung, bok hilang.
2: Apa ya?
0: Padahal pinggir jalan. Aduh.
2: Oh, pinggir jalan, deket pinggir masjid jalan. Apa? Deket apa gitu?
0: Iya, deket masjid, deket masjid. Alah, so tau Ashraf.
2: Ya umah ya anak gendengnya mas, orang anak gendengnya.
0: Oh. Lagu apa mama?
2: Lagu nih Yovinuno, lebih dekat denganmu.
0: Oke. Okay.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja yang lagi pada monitor Tara Kebumen FM. Buat Mbak Renanya terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf sama Mbak. Mas Ashraf ganteng banget. Ya Ashraf ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena Cik.
0: Halo, selamat sore Mbak Yaya.
3: Eh, tadi siang aku kesenggol terus turun.
0: Ih, kayak gitu terus tidur.
3: Iya.
0: Ini baru bangun Mbak Yaya.
3: Iyalah.
0: Aduh, Mbak malam
3: aku minta lagunya Berhak Bahagia, bisa gak?
0: Berhak Bahagia itu lagu baru Mbak Yaya, lagu yang lama dong.
3: Oh gitu. Ya udah aku ngikut Mama Ashraf.
0: Ah boleh deh kalau gitu, salam-salam aja Mbak Yaya.
3: Salamnya buat Bu Fatur cantik barusan ya.
0: Iya bener.
3: Terus Mama Ashraf dan buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat Barenanya sehat selalu, Barakatul Barokah, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Yaya, mat mandi. Lagunya yang pop Indonesia lama yuk, satu penelpon lagi kalau ada Rena naikin 085186069984. Tadi ada yang request Wali, baik-baik sayang, nanti ku puter kok. Ini mau buat back sound dulu gak apa-apa, boleh ya? Mirul, oh ada lagi sebentar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rena.
0: Sore Kang Mamat, gas ponco Kang Mamat.
4: Iya wis pada bubar kayaknya lu wis pada kol.
0: Iya benar pada bubar.
4: Kurang gasik.
0: Oh sih, asiknya sekali. Jane
4: ya kurang enak anu masak dewek dipangan dewek iki kayaknya biasanya kurang seger.
0: Kudune kepriwe gue?
4: Ya kudune masak terus ngundang ayo.
0: Nah.
4: Baru cocok ya bareng ya.
0: Iyalah, orang diundang ya.
4: Oke, aku salamnya buat Mas Aceh bareng okay. Yang masih pantau Setara FM Kebumen. Siap. Pokoknya dimana pun berada. Mm-mm. Dengerin Mbak Rena siaran.
0: Oke
4: okay. Itu aja Mbak Rena, silakan dilanjut. Saya tak mandi dulu ini, udah sore mau okay. Malam mingguan.
0: Asik
4: terima kasih Mbak Rena. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Mamat buat mandi mau malam mingguan. Asik dong nih malam mingguan beneran. Assalamualaikum Pak De.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah gitu dong. Masuk nih.
5: Masuk orang tadi Kang Mamat yang nyondol. Buru-buru mau aku yang mau mandi lah nih buru-buru. Ada persiapan buat malam mingguan.
0: Ikut aja malam mingguan juga Pak De nih.
5: Kan ada pasar malam.
0: Di mana?
5: Di Sidomoro.
0: Ramai gak Pak De?
5: Di alun-alun, di lapangan di Sidomoro udah mau seminggu.
0: Terus Pak De mau
5: seminggu lagi.
0: Pak De mau naik apa di pasar malam?
5: Naik odong-odong.
0: Ya wis lah monggo.
5: Mau naik apa gak sempet. Orang lagi nungguin gerobak.
0: Oke okay, semangat laris manis Pak De.
5: Amin, alhamdulillah main. Okay. Kamu ya laris manis ya?
0: Iya dong, iya dong.
5: Laris manis jualannya, kata moronya juga seperti jual, abu topnya.
0: Amin.
5: Itu okay. Sama-sama kita laris. Betul. Sore ini malam minggu banyak yang beli.
0: Iya amin.
5: Habis tarabis kukut dan terus mandi, jalan-jalan.
0: Cocok.
5: Malam minggu ini kan tanggal muda.
0: Iya betul.
5: Iya abis gajian ya jalan-jalan lah. Jangan pelit.
0: Iya benar, abisin duit langsung.
5: Lagunya ngikut aja. Okay, ini piringnya buat semuanya. Okay. Yang ada di Sidomoro. Okay. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Pokoknya aku kirimin semuanya.
0: Yes.
5: Oke, yang baru turun, yeah. Terus yang mau naik, aku salamin. Semoga sore ini diberi kesehatan, keselamatan, amin. Banyak rezeki, barokah, aman.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih, Pak Di. Mirul, seputih hati Agnes Mo. Mantau sambil uprek orderan punjungan. Gujep mantap. Nih semangat nih. Sama sore yang barena nimbrung lagi lagunya baik-baik sayang. Buat Mas Is semoga selalu dalam lindungannya. Buat Mas Andre, Bapak Naura, Pak Afi Jambi, Mama Ririn, Bunder, Bunda Julit. Buat semuanya aja selamat sore. Buat barena sama tugas dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Halo Anto. Sore lama nih gak muncul. Minta lagu dari Nafter Endap Laraku. Salamnya buat Pak Ketua, Kang Mamat, juga buat semuanya aja. Selamat sore, terima kasih buat Mbak Rena buat malam mingguan aja, thank you. Halo Mama Sialo, waalaikumsalam. Lagunya kesayanganku gak bisa Mama. Lagunya lebih lama lagi ya. Salamnya buat Ibu yang lagi pada dugem. Semangat selalu, makasih Mama Sheila. Katanya makasih Mbak Rena dibuci ganteng. Emang ganteng banget, Masya Allah Ashraf. Anak Soleh mandi sana. Udah dulu ya. Yang pon live udah arah abis waktunya. Udah 4 penelpon tadi Rena angkat. Ketinggalan ya. Oke. Pokoknya jangan kemana-mana. Sobat Setara FM masih ditemenin Rena sore hari ini di Popmania. Edisi spesial on the weekend. Ya. Pokoknya yang lagi ngenak badan, jangan lupa minum ya Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PTD Natur Indonesia. Konsumsi setiap hari, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Semangat sehat lagi bersama Habutop.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 2 RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop. Saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitaminnya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Di kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.

0: dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

Ya selalu sehat semuanya, dengerin terus Radio Star FM Kebumen. Gunakan juga produk-produk kita selalu ya. Dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana Vitama Vitapedia, Teh Moro juga ada. Harganya sangat terjangkau dan khasiatnya sudah terbukti, gak main-main. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Terima kasih Sobat Star FM, Rena pamit dari Popenia. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok, sampai jumpa dan wassalam.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk ngik-ngik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Males, ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

wong lanang nek lungguh jejer bojone dhewe iki kudu ora betah, kudu ora kerasan, kudu ngalih wae. Bareng lungguh jejer rondo iso khusyuk tumakninah. Wonten napa mboten? Wonge teko? Manggone ngisor apa panggung? Wedok apa lanang? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine putih apa ireng? Berarti iki barang. Lho, ya ngapunten, ya ana lho wong wadon ngono kuwi. Eh ditelepon bojone dhewe iki modele wegah nampani gek nesu-nesu kae. Nyapa telepon-telepon, wis ngerti aku ning pasar ya wis kokean pulsamu apa piye telepon-telepone. Kok nek wayahe mulih ra ya mulih aku. Gek ngomongi bentak-bentak ngono lek sing nelpon bojone. Bareng ditelepon wong lanang liya iso guyang-guyu mabet-mabet. Saman gak wis suwe ora nelpon aku. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana, aku ngerti saiki wonge nek lungguh sikile selonjor. Nah, langsung ditekuk sikile ya kuwi wonge. Ditelepon wong lanang liya mabet-mabet nganti nabrak cagak. Nek karo bojone dhewe leh ngomong kasar, bentak-bentak. Kuwi lho kudunge coklat kuwi lho. Ngapunten sangat sampean kabeh iki kan arep dadi barang guaan toh. Lho iya apa ora? Kaya mbok ayumu kaya ngono ku dilongkas arep dadi barang guaan. Kaya diguakno kuburan diuruki dipendem dadi panganane set. Apa maneh sing lemu-lemu kuwi? Kaya mbok sing ganteng-ganteng bagus-bagus gagah-gagah kae kabeh arep dadi barang guaan. Yen apa mboten? Bosok kabeh. Wis sing seragam-seragam pendekar-pendekar ku sok akhire yo bosok. Wis sing saiki dadi kapolsek ki besok akhire yo bosok. Sing saiki dadi lurah camat besok akhire yo sing saiki dadi bupati besok akhirnya yo sing saiki ceramah matur suwun. Arep bosok ae kok ngono saiki iki jan kadang-kadang leh kemlelet wong me arep bosok. Mulane mbak-mbake sing sampean kok kalah ayu karo koncone kae ora usah iri. Penek simpangan yang melengoso ala arep bosok. Pangapunten sanget. Nah ngene lho. Lek wis ngono kuwi, ora ana sing gelem ngancani sampean. Sedulurmu, keluargamu wis ora ana sing gelem ngancani. Satu-satunya yang siap menemani sampean selamanya namung Gusti Allah. Ning ana syarate sampean kudu sregep zikir. Mangkane zikir iki ketoke sepele. Trima meng umik-umik lambemu. Biasane karo nyekeli tasbih kae wer wer wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer sulika sulika sulika sulika sulika wer. Ketoke sepele wong dikir. Lha iki Kang Mas ki nek tepak dikir ya meng anteng ngene iki to. Kadang sup sup sup sup. Tapi larang regane. Mergo ngene, zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah sang pemilik hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir kuwi nyambungke awak sing arep kentekan urip tumuju marang Gusti Allah zat kang duweni urip. Dadi pas kula sampean iki ra arep kentekan urip. Nggih mboten? Ya Allah, ra nyaut ra semangat ya wis aku iki mau
lambe lecek yang ngono kuwi. Wae, ditekoki ora nyaut. Wayahe kene arep ngomong malah do nyaut dhewe-dhewe. Aku mau dibisiki panitia, Abah nanti durasi ceramahnya 20 menit saja. Oh, sing bengok protes jelas ora urun kuwi. Ini sayang. Ya Allah, zikir kuwi nyambungke awak sing arep kentekan urip tumuju marang Allah zat kang duweni urip. Dadi pas kula sampeyan sing arep kentekan urip iki nyambung ten gene sing kagungan urip. Padha karo ngene lho. Bapak-bapak iki misale bangun omah kok kentekan semen. Pengen entuk semen, goleki bakul semen apa bakul uyah? Nah, bakul uyah ya wis. Wis mulai rada edan iki. Ibu-ibu, sampean nyambel kok kentekan lombok. Pengen entuk lombok, goleki bakul lombok apa bakul paku? Nah, paku ya paku. Mas, anak buah jenengan kok edan kabeh, Mas. Ayo sing mangan kulino kerupuk, yen ora ana kerupuk wis jan ora lega tenan kae. Arep mangan kerupuk entek, pengen entuk kerupuk, goleki bakul kerupuk apa bakul triplek? Nah, aku kok katot edan tenan kok iki engko. Ayo mas-mas sing doyan udut. Nah, lek bar mangan iki nek ra udut kecut kabeh kae. Dik kentekan udut pengen entuk udut, goleki bakul udut apa bakul kenal pot? Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Lho sampean kentekan semen pengen entuk semen, goleki sing duwe semen. Ayo to sayang jawab. Kentekan lombok pengen entuk lombok, yang goleki sing duwe. Kentekan kerupuk pengen entuk kerupuk, yang goleki sing duwe. Lah nek arep kentekan urip ya kudu goleki sing duwe ya iku Gusti. Mulane wong sing dikir niku hakikate urip terus mergo nyambung terus karo sing duwe urip. Kanjeng Nabi lek dawuh masalul dzakiri wa ghairiz dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing dikir karo sing ora dikir kuwi padha karo bandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem dikir urip, sing ora dikir mati. Ayo nyaut, sing rumangsa urip nyaut. Wong sing dikir sing ora dikir pisan kas, wong sing dikir sing ora dikir. Ibu-ibu khusus, jenengan milih sing urip apa milih sing mati? Seneng sing urip apa seneng sing mati? Bapak-bapak, sampeyan sing urip sopo kok takon apane sing urip ki? Lho ibuke kan seneng sing urip. Bu, ngapunten ana wong lanang loro, ngapunten sampean pilih sing ndi engko? Sijine bagus gagah gedhe dhuwur blengah-blengah ning mati. Sijine cilik ndik metekel kunting jemburis weli ning urip. Pilih sing ndi, Bu? Ora milih ya ora payu rupamu mung ngono kok ora milih. Kon milih kok. Siji bagus ning mati. Sijine weli ning urip. Pilih sing ndi? Bagus urip. Wonge moh karo sampean. Tak ulangi, pilih sing urip. Menajan elek. Kena nggo seret-seretan. Bagus nek mati nggo apa? Ngene le ngene, ngene le. Wong sing zikir urip, wong sing ora zikir mati. Pun ngeten gambarane. Ono radio di tombol powernya cetek kok muni metu suarane iki berarti radio mati apa urip? Nah cocok sing jawab berarti wong urip tenan kuwi. Ono radio di tombol powernya cetek kok ora muni ranek suarane kemresek wae ora iki berarti radio urip apa mati? Mati. Saiki ono ati disentuh di tombol nganggo iman cetek kok atine Allah Allah Allah Allah muni ngono
iki berarti ati sing urip. Ana ati ditombol power nganggo iman cetek. Lah kok kemresek wae ora? Babar pisan ora nyetrum ora muni, ya kuwi ati sing mati. Aku tau nerangke ngene iki ana sing protes, "Bah, lho kok ora ketara antarane ati sing urip karo ati sing mati? Kok ora ketara? Endi ati sing urip, endi ati sing mati?" Ya ono namanya setrum. Setrum kuwi ora ketara ning iso ngeblakne wong. Ayo sampean ra percaya sing rumangsa dadi pendekar. Kaya enek kabel listrik tegangan tinggi, keling-keling sak jempolan, udo kae. Coba dilaten. Ayo muten kowe. Pendekar kok. Loh. Setrum ora ketara, tapi iso ngeblakno wong. Halo? Paham ora to iki jane? Ono kabel listrik ngelewer, terus sambungke karo lampu anyar, klek. Lah kok biar murup nyala, iki berarti enek setrume. Urip iki. Ono kabel listrik ngelewer, sambungke karo lampu anyar, klek. Lah kok mendrip-mendrip wae ora. Iki ra enek setrume, mati iki. Nah saiki enek lambe. Dipui setrum. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la kok muni la ilaha illallah bareng la ilaha illallah bareng sepisan meleh bareng la illallah kuwi lambe urip. Lah kae sing meng duweh tok kae. Lambe rusak ya kuwi. Lho ora enek setrume kok. Ana lambe dituki setrum ist

ndip lambe urip. Lah kae sing domblong kae karo duwe-duwe. Lambe mati kuwi. Ana lambe dituki setrum, sallu ala nabi Muhammad. Kuwi lambe urip. Lho liyane Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lah kae malah ngrasani sing ceramah kae. Lambe rusak kuwi. Paham ora? Ngapunten, ngapunten. Enek wong Purwantoro. Isuk kae dituki setrum. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Cerekal jerantal ning masjid sholat jamaah. Ah, mati apa urip? Mati apa urip? Sip. Saiki enek wong Purwantoro. Isu-isu tok iso trum. Assalatu khairum minan naum. Malah kelon. Mati apa urip? Masuk mati iso kelon. Mati apa urip? Apane? Saiki ngapunten ngapunten ngapunten ngapunten enek uang we disentuh atine, disentuh atine digawe setrum melalui gerakan-gerakan jurus, gerakan-gerakan pembenahan hati, penataan hati, nyetrum manut urip kuwi urip. Mangkane sampeyan kudu urip kabeh, urip terus. Amin Allahumma, amin Allahumma. Carane nyambung ten gene Gusti Allah niku sing urip terus. Ngapunten ngapunten sangat. Sehingga para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, wong zikir niku sebutan, zikir niku sebutan. Napa Bu? Ya Allah, wong nyebut, wong nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut. Wong kuwi pokok gelem nyebut mesti diperhatikan sama yang disebut. Misalnya semene oke iki meneng kabeh cekletep ana siji sing nyebut jenengku. Abah Anza. Misale, lho sing tak perhatikan yo yang nyebut nama saya tadi, yang lain tak abaikan. Lah ngapain orang enggak nyebut aku kok? Kenapa dia tak perhatiin? Lah dia yang nyebut aku. Makanya le bengi kae sampean dikongkon tangi, liyane do turu. Melungker mabrik iler jeketang kaya pindang dadi batang. Sampean dikongkon tangi ge terus nyebut Allahu Akbar. Ki sing duwe sebutan Allahu Akbar pasti memperhatikan sampean. Siapa? Allah. Sing sampean sebut kuwi. Yang diperhatikan ya sampean, karena sampean yang nyebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambe entul-entul jerit-jerit tulik-tulik entut-entut kepek-kepek. Entul-entul jerit-jerit tulik-tulik entut-entut kepek-kepek. Sampean yang diperhatikan Allah karena sampean yang nyebut. Yang lain tidur yo gak direken sama Allah, wong gak nyebut kok. Mulane sampean dikongkon sering-sering nyebut. Semakin sering menyebut nama Allah, semakin sering pula diperhatikan sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane sampean kuwi nek pengen pengen sering-sering, pengen terus diperhatikan Allah, terus sebut nama Allah. Saya ulang, kalau pengen terus diperhatikan Allah, teruslah berzikir, teruslah sebut nama Allah, pasti sampean akan terus diperhatikan Allah. Jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah aja sampean diperhatikan. No. Ya Allah, saya kalau bikin contoh gini misalnya. Misalnya gini, ono ibu-ibu
Wantoro iki rombongan. Iya ya Mbulukerto ya. Iya ya Mbulukerto. Lah kuwi tulisane kok Mbulurejo. Ya wis, ana ibu-ibu Mbulukerto. Rombongan ziarah wali. Pas ten kene Sunan Bonang mriko Tuban. Kula nggih pas ten mriko, kula ngopi ten warung parkiran bus. Begitu enten bus parkir mandap grutuk-grutuk-grutuk-grutuk, kula ngertos. Heh. Kayak modele kok kaya wong Mbulukerto kae ndelok lemu-lemune kae. Tapi wong Mbulukerto rombongan sak bus iki mboten ngerti kula. Gek saking wingking kula bengok. Mbulukerto, aku nyebut ngono tok ya. Ibu-ibu sabe sih mesti do noleh kabeh. Aku ora perlu nguntiri gulune siji-siji. Cukup tak sebut Mbulukerto, kan noleh kabeh. Padahal jenenge dudu Mbulukerto. Jenenge ya Sundari, Supiah, Katoyah, Ratemi, Suminah. Ning begitu kula nyebut Mbulukerto, kok do noleh kabeh. Karena merasa ada hubungan dengan Mbulukerto, ada keterkaitan dengan Mbulukerto. Leres napa mboten? Yo. Sampeyan ki nyebut Allah, malaikat sak langit iki lho merhatike sampeyan ki sapa ya kok nyebuti jenenge bosku iki. Paham ora ngene iki? Enek sing alasan ngene. Aku jane yang pengen diperhatike Gusti Allah, pengen dikir ning aku ra ngerti artine. Lih, ra ngerti artine ra apa-apa sampean. Sing penting Gusti Allah sing sampean zikiri, Gusti Allah sing sampean sebut iki wis ngerti. Ngertimu ya ra penting. Halo? Ngertimu ra penting. Sing penting Allah sing sampean zikiri iki wis ngerti. Ora apa-apa pokoke nek zikir kae nang melu sampean. Kok sampean sing mimpine kadang-kadang ra ngerti. Menang gayane tok. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Artine apa, Mbah? Mbuh. Ora apa-apa pokoke sampean mantep, yakin yen kuwi apik, yen kuwi bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Sami to. Padha karo wong solawatan bareng kae ngelik-ngelik kae rumangsamu ngerti kabeh artine. Ya ora kok kadang ngemek oleh kiyer-kiyer tok. Rapopo nek diwaca terus mantep yakin derek solawatan. Mboten nggih? Ya Allah, sik ora cetok. Padha karo ngene lho. Padha karo ngene. Ana bocah nom. Dhe kan hobine lagu dangdut hobine. Krungu lagu dangdut. Nek joget iki langsung munyer-munyer mek kiyer-kiyer wah. Gobyos keringete. Ditekoki kancane. Joget Mas, yo aku joget yo. Lagune apa Mas? Mbo. Sek joget terus penyanyine sapa Mas? Mbo. Ditekoki lagune apa? Mbo. Penyanyine sapa? Embo pokoke dia kan ngerasa asik dia ngono lho sampean yo ngono zikir yo wis ngono kuwi sampean ra ngerti artine rapopo ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabir bi khalqi ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir artine apa bo pokoke kok iso joget iki pokoke di ngono sampean dijak selawatan nggih mbok ora ngerti artine rapopo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin. Artinya apa? Bu, pokoke selawat. Padha karo bapak ibu nek bengi-bengi nggarap PR iku lah takoke guru bahasa Indonesia sing paling canggih. Apakah artinya ah? Mbo.
orang ngerti pokok kroso nikmat saman pikir kok nek wis iso nyambung kaya ngono kuwi atine kroso nikmat. Lah iki kuncine ten gene ati, dereng meleh engko kanggo nguripke ati. Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Obate ati sing mati kuwi kelawan nyebut asmane Allah zat kang ora bakal mati selawase. Niku kanggo nguripke ati. Pentinge ngeten para rawuh. Apa wae sing metu saka menungso kuwi sumbere teko ati. Kapan sumbere teko jero atine iki apik? Metune nggih apik. Metu dadi ucapan nggih ucapan sae. Metu dadi tumindak nggih tumindak sae. Tapi yang sumbere teko jero niki elek, metu dadi ucapan ya ucapan elek, metu dadi perbuatan ya perbuatan elek. Kula sering nyontokaken ngeten, jenengan nek pas wahing ahing sing diunekke apa? Alhamdulillah lillah. Niku tandane sumbere teko jero atine jenengan niku sae. Begitu bersin ahing alhamdulillah. Lho kok iso metu apik ngono kuwi? Lah sumbere teko jero apik kok. Mulane ora kabeh wong iso ngono. Nek sumbere kon jero elek, wahing niku mboten alhamdulillah. Kadang malah panganan kok sing diunekke. Bakso. Soto. Berarti sumbernya itu konjuro ya departemen perbadokan. Konjuro rauno zikir ya. Wahing kadang ming didawak-dawak ke karo dibanter ke. Nah punten. Kari sumbernya itu konjuro niku lho. Nun sewu. Saman melaku-melaku kok sikile kesandung cetet. Sing diucapne apa? Innalillah ya Allah astaghfirullah wis kulino mergo sumbere teko jero apik. Tapi enek kok wong mlaku kesandung cedet ora metu zikire malah sing metu kebun binatang. Mung kesandung jebret iso kewan sikil papat metu kabeh. Mbok paham mbok orang ini. Mangkane ya sampean ki mbok jurus sak jurus sing metu niku gerakanmu ya atimu ki Allah Allah Allah Allah ngono larang kok regamu ki nek waktune cukup engko tak terang kene ora cukup ya kapan-kapan ngundang meneh. Nggih piye maksude? Lho sing metu teko menungso ki saya sering gambarkan ibarat sing metu teko cucuke ceret. Kuwi apa sing dadi isine ceret. Demikian pula sing metu teko cucuk

0: Nek telu. Lho, ngapunten, ceret kok jero isine kopi, disuntek teko cucuke ya metu. Paham toh? Ngono. Ngapunten, ceret kok jero isine uyuh. Disuntek teko cucuke ya metu. Uyuh, walaupun jaba cerete ditulisi gede, teh manis. Mergo jero isine uyo najan ndoba iki ditulisi gede teh manis bareng disuntek sing metu yo. Jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Ngapunten, tampilan luare kaya alus ning jerone ringeh-ringeh kedondong. Enten mboten wong sing model ngoten niku? Wonge teko? Wedok apa lanang? Sing di to wong tak golekane. Ijin Kang Mas kula ngadeg. Jobane kaya alus, jerone kasar ringeh-ringeh. Kasar ringeh-ringeh. Wonten napa mboten?
1: Wedok apa lanang?
0: Wedok apa lanang? Wonge manggon ngisor apa panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Bajune putih apa ireng? Stop, aku wis ngerti arahe.
1: Wonge lungguh apa ngadeg?
0: Wonge lungguh apa ngadeg? Lho, tenan. Keroso aku.
1: Sing
0: nentokke niku atine. Mulane api eleke ati menungso niku kanton atine. Ati niku nek wis kadung api. Ketekan napa e penompone api? Kula jenengan diwulangi Kanjeng Nabi kan nampi napa mawon ngangge penompo sing sae. Mergo samu barang apa wae kuwi yen ditompo kanthi sae dadine nggih sae. Tak baleni sing nom-nom mboten paham le nganggo basa ngono kuwi. Apa wae
1: ditompo
0: nek ditompo kanthi apik dadine ya apik mulane apa-apa kudu ditompo nganggo penompo sing apik ngene lho ngene wong apik kuwi najan ketekan barang elek lho barang elek iso dadi apik kok ngene ra dikei conto ya ora paham soalnya sing teko ki wonge ayu-ayu tapi
1: Wong
0: kuwi nek apik tenan.
1: Ketekan barang
0: elek. Mbok ketekan barang elek. Barang elek iso berubah dadi apik.
1: Conto.
0: Ana barang elek pating selengkrah ra karo-karuan kae. Wesi pating selengkrah. Semen pating selengkrah.
1: Koral semrawut
0: pating selengkrah ra karo-karuan kae. Heh. Tekake nggone tukang bangunan iso dadi gedung sing kokoh, gagah, megah, indah. Mergo tukange apik kepengin dandan-dandan apik. Understand? Seurung cetha ketok iki wis. Ya Allah, sabar ya Allah. Ngadepi wong sing rupane ayu-ayu tapi barang elek tekake wong apik iso berubah dadi apik. Ngapunten, wis ana barang iki pating selengkrah ra karo-karowan. Pangapunten sanget. Ana tepung pating selengkrah ra karo-karowan. Terus ana kacang ijo wis godhokan kuwi pating selengkrah ra karo-karowan. Sono wijen pating selengkrah ra karo-karowan. Tekake nggone tukang gawe jajan iso dadi nah, nek badokan langsung paham.
1: Ngapunten nggih.
0: Ngapunten nggih. Ono bocah ki asale nakal.
1: Nakal.
0: Senengane ki. Ambek acep. Setorke nggone ketua ranting PSHT Purwantoro cabang apa cabang Ponorogo pusat Madiun bocah kuwi engko digembleng
1: sing
0: asale nakal ra karo-karuan iso berubah dadi apik kok bocah e lha bocah e lha kuwi

0: Halo? Halo?
1: Ono bocah nakal ra karo-karuan. Wes setorke nggone kiai digembleng ambo 3 tahun, 4 tahun. Iso dadi bocah soleh kok.
0: Brandal Lokajaya.
1: Raden Sahid Brandal Lokajaya. Tukang rampok, tukang begal kae, ra peduli. Wali lo sing liwat Kanjeng Sunan Bonang. Dibegal. Madek.
0: Pendekar
1: kagetan.
0: Kecekel
1: Kanjeng Sunan Ngampel. Dadi wali julukane Sunan Kali Joko. Menesnya kalau ora kiai ya iso dadi Sunan Joko Kali.
0: Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising.
1: Lah wong kuwi nek wis apik tenanan nun sewu
2: ora kena dielek-elek
1: menajan dielek-elek kaya apa dihujat dicaci maki difitnah orang efek panggah apik. Allahumma sholli ala Muhammad.
2: Rata-rata
1: wong apik iki ujiane luar biasa. Ngapunten nggih. Kula nek ceramah ngene iki sojo katik dihubung-hubungke karo apa-apa to. Wong saiki iki senengane ngono kuwi lho. Netizen-netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya.
2: Engko
1: terus digatok-gatokke. Wah iki ana iki oh berarti gara-gara kae ngene. Ya Allah ya Karim. Lah iki kok iso bahas wong dihujat, difitnah, dicaci maki apa ana hubungane karo ngene. Ya ora iki ngaji kok.
2: Wong kuwi
1: ngono lho. Wong kuwi nek apik ora kena dielek-elek. Dielek-elek kaya apa ora ngefek. Tambah apik.
2: Ya Allah.
1: Ya Allah.
2: Uy.
1: Woi,
2: lawang pinelek,
1: ambo disunggi-sunggi, disubio-subio koyo apa panggah elek. Kulo sering matur wengi koyo duwe iki nek ming sewu murah. Najan dijunjung-junjung diumbul-umbulke, titipke pesawat terbang medit kae, regane tetep sewu.
2: Paham?
1: Wong ini pancene remeh, wong elek. Mbok sunggi tekan ngendi-ngendi, mbok mulya-mulyake, tetep remeh, tetep elek. Wes, duit nih 1.000, idak-idakan, campur teletong to, tetep 1.000.
2: Wong ini ape?
1: Mbok elek-elek kaya ngopo, mbok fitnah, mbok hujat kaya ngopo, tetep ape. Understand?
2: Semoga-moga faham. Ngapunten sanget ya.
1: Wong elek mbok pacaki apik model kaya apa malah guyokke wong.
2: Ora percaya.
1: Kene sampean ora percaya. Ene wong edan sing kleleran pinggir dalan kae.
2: Wong edan sing kleleran pinggir dalan kae.
1: Kae terus dusi sing resik. Goni jubah nek perlu kelengsreh lemah kei sorban sing ngombo kaya Batman gawane tasbih sak kepel-kepel ora enek wong nganggep kiai
2: malah parah edane
1: yen apa mboten wong asline wong edan model macak kiai kaya apa panggah edan. Wong ini asli ra iso ngaji, ngapunten. Wong asline ora tau mondok, ra iso ngaji. Mbok gayane tampilane kaya Al-Sutat.
2: Tampilane kaya Al-Sutat. Lu pancen dasare ndekne
1: ora iso ngaji kok. Woi. Woi. Iya tetep konangan boroke wong ora iso ngaji. Kok tampilane model kaya apa? Pancen asline ra iso ngaji. Kuwi asli dudu ustaz, dudu kiai.
2: Asli kiai tenan.
1: Wis ora usah katek neko-neko. Nganggo as klambi biasa, sarungan biasa, ra usah neko-neko. Wek tak antemi pisan wengko.
2: Mbok
1: tampilane nganggo kaos oblong paribasane nyantai nganggo katok komprang nyantai yo kabeh wong yo pengen nyucupi tangane pengen ngalap berkahe wong pancen asli kiai
2: tak jereti salon
1: yo engko
2: kok
1: paham mboten maksud kula ngono kuwi mulane wong nek wis apik.
2: tenanan. Mbok dielek-elek kaya apa? Nyantai. Adik-adik.
3: Nggih.
2: Tingali to Kang Mas sampeyan. Iki nek wis pendekar tenanan ngene. Ya pendekar tenanan iki modele ngene-ngene iki lho. Iki pendekar ora lemune ngene iki. Kok lemune kaya ngono ku. Lha iki Dek, esek, benek pendekar tenanan orang ngiro kakean polah orang ngiro. Tinggal itu pimpinan jenengan. Anteng, anteng koyo manuk ono mabure wis dhuwur kae. Delok, manuk lek mabure wis dhuwur, enggak mungkin dia mengepakkan sayapnya. Ora kakean polah. Anteng,
3: sayapnya diem,
2: bahkan sayapnya nutup. Plek. Tapi dia jatuh apa enggak? Krungu to, kok iso jatuh iki lho. Manuke bojomu kuwi sing jatuh.
3: Manuk kae lho Mas,
2: manuk kae lho Mas, manuk kae nek mabure wis dhuwur. Manuke kapan mabure wis dhuwur? Kedua sayapnya sama sekali enggak dikepakkan, enggak bergerak sama sekali. Anteng demeng ngloyap. Set. Yang enggak jatuh dia tetap aja. Dia tetap berada di ketinggian. Orang kalau emang udah tinggi derajatnya, pendekar iki nek wis tenanan. Ora kok sithik-sithik pletik pletik pletik pletik jurus pletik jurus pletik. Oh, meneng anteng kaya ngene-ngene iki lho delok. Lah iki kok mbok digeruduk wong 20 ne. Satu kali gerakan set geblak kabeh wong 20.
3: Lho
2: iya, lha nek sing model ngono-ngono kuwi. Gayamu het peletak pletik, kowe dipentung wong guring geletak ra sadar 2 jam kowe.
3: Pendekar ecek-ecek.
2: Pendekar ecek-ecek. Pokoke sing senengane tawuran-tawuran yakin pendekar ecek-ecek kowe.
3: Pendekar
2: ecek-ecek. Pendekar ecek-ecek kena antem langsung geletak ngono kuwi. Ngono senengane tawuran-tawuran, ngono ditangkep polisi, dicelokno bapake karo ibuke mewek, pendekar mewek.
3: Katrok.
2: Saya yakin-yakinnya pendiri organisasi ini kepengen seluruh anggotanya itu berhati suci, berhati mulia. Gak tujuannya gak ke tukaran, gak ke teman-teman, gak ke gelut-gelutan. Rumah kewi, kroco-kroco.
3: Biasanya
2: sing bayak-bayak ilo. Gerget ke wong, tak percil-percil.
3: Makanya
2: saya minta tolong yang senior-senior adik-adiknya didampingi. Minta tolong, nggih. Minta tolong. Manuk pancene manuk iki nek mabure sik ndek kale delok lagi miber kale manuk. Pak. Ora ngono ya ceblok. Nek lagi belajar jurus sak jurus rong jurus sik njaluk dhuwit nang ibune ibu, njaluk dhuwit ra enak ibuke dijurus.
3: Manuk mabur.
2: Manuk mabur lagi ndek. Manuk iki lek mabure lagi ndek kaya pak. Apa maneh manuke lemu ngene iki?
3: Halo.
2: Ketoro. Oh, belajar lagi sak jurus rong jurus sih sembarang-barang jurusnya ditokke dipamer-pamerke. Ketoro sek ndek kuwi, jelas sek ndek. Ngono.
3: Paham
2: ora diomongi ngene iki. Nyuwun ngapunten sanget. Wong kuwi nek wis apik tenan mbok dielek-elek kaya ngopo ora bakal nesu.
3: Iki lho.
2: Mengsem ngono to. Iki lho, beliau ini. Mbok elek-elek model kaya apa? Paling mok.
3: Iki mengke tok brengos.
2: Iki mengke tok brengos tok.
3: Mergo
2: kene ini wis ketoto.
3: Klarifikasi, ngapain?
2: Bantah. Ngapain enggak semuanya dijawab dengan prestasi? Ngono. Wong nek wis
3: beliau
2: enggak butuh tepuk tangan.
3: Tapi beliau butuh
2: uluran tanganmu.
3: Boten maksudnya
2: kanggo organisasi mangke sekedap mele ana pendekar sing departemen pengemisan. Gowo kotak kuwi engko mlaku keliling sing mau tak penging dhisik mau lho. Wong saiki sing ngelumpuk nang gurine panggung kene makhluke. Departemen pengemisan. Sing tukang gowo kardus, engko wis delok engkas.
3: Menengo sayang rungokke ya.
2: Menengo sayang rungokke ya.
3: Ya Allah.
2: Ya Allah. Sing jawab kok tuwek-tuwek to ya ya.
3: Salah sasaran
2: iki. Wong kuwi nek wis apik tenan, atine wis ketata, mbek jati sing atine wis ketata tenan, mbok dielek-elek kaya ngopo, ora bakal nesu. Kaya ibu tenggene anak iki mesti atine apik, ora ana kasih sayang nang donya iki mbandingi kasih sayang ibu ke anak. Sampai ana lagune, kasih
3: kepada
2: besok masuk pagi ya anak-anak ya, jangan lupa mandi dulu biar enggak tengik ambumu.
3: Ibuku
2: atine apik, mbok ibu ki dielek-elek karo anak ora bakal nesu. Kae esuk-esuk kene ning dapur masak ibuke. Duwe anak sik umur setahun setengah, temek-temek kan anake nembe belajar jalan, belajar ngomong. Terus ibune sing pas masak kuwi dielek-elek karo anake. Ibu ayo, ayo edus.
3: Ibu
2: aye, ayo edus. Ibu elek kaya wedus. Apakah ibunya marah terus anake kuwi ditapuk parut lambene? Ndak. Mesem tok ya kaya beliau ini gimana? Mesem tok. Malah anake digodan. Anak pinter. Iya nak ya. Ibu aye ya nak ya. Ibu ayo edus.
3: Atine wis apik kok.
2: Enggak bakal marah. Ibu aye, ibu aye edes.
3: Bukan hanya dengan ucapan,
2: bahkan dengan rungokke to rungokke. Lagi pendekar cilik-cilik iki lagek dilokke sithik tersinggung langsung bacok ngono. Wis ketara atimu bosok.
3: Hoi.
2: Hoi.
3: Iki asline
2: tugase Kapolsek iki asli ngene. Mulane ngene iki ya kudu ngerti Kapolsek e. Kamtibmas dan sinergi kerjasama.
3: Menengo sampean kurang ngerti.
2: Menengo sampean kurang ngerti urusane.
3: Wong
2: niku nek wis apik tenan, jangankan ucapan, tindakan langsung gak bakal marah. Ibu isu-isu wis adus bersih nganggo pakaian apik rapi ambune wangi. Terus ibuke dahar sarapan isu-isu karo mangku anake sik umur setahun setengah. Lho, dahar iki sik oleh telung sendokan, lha kok anake cret prokotok-tok-tok-tok-tok. Dikeke ngengek, mosok anake terus dibanting. Dikai ngengai lo malah gini. Anaknya pinter, ngerti ibu emangan ditambah vitamin ya nak ya.
3: Dikai
2: ngengai lo dianggap dikai vitamin.
3: Woi.
2: Nah gue lagi kesenggol saiti, enak kok senggol bacok, senggol bacok. Hati bosok menunggui.
3: Halo.
2: Halo.
3: Ngisin-ngisin organisasi.
2: Ngisin-ngisin organisasi malan. Nyun pangapunten sanget. Nah, ngene.
3: Cetopora
2: to wong-wong ngene.
3: Ati
2: ki nek sapi ngono ku ra kenek dielek-elek. Kaya segara kae lho. Segara kae mbok dicemplungi batang macem-macem, enggak bakal berubah. Airnya enggak jadi basin, ndak. Malah bangkainya yang minggir.
3: Ono
2: batang luwak, batang asu, batang opo wae kae, batang ulo, batang tikus, batang opo wae kae, batang garangan, batang. Lho kae cemplungke nggone segara, enggak pengaruh. Air laut enggak berubah jadi busuk, enggak berubah basin dan bangke itu minggir dhewe-dhewe. Wong iku nek wis iso atine iso nyegara, nyamudra. Ngono kuwi modele. Wis paham apa ora?
3: Sebaliknya apa ngapunten?
2: Sebaliknya apa ngapunten? Ati ki nek kadung elek.
3: Semi lo enggak kena.
2: Dijak mengsemi lo enggak kena. Ada orang senyum jare katane ngece. Woi. Astagfirullahaladzim. Rungokke to.
3: Padahal yang senyum itu
2: betul-betul ngajak bersahabat, ngajak senyum. Tapi mergo atine wis kadung elek. Ene wong mesem iso nesu-nesu kok. Apa celemar-celemar lambemu nantang kok piye? Untir lambemu sisano. Nantang, ayo duel. Ayo sabung ijen, ayo.
3: Padahal dijak mesem.
2: Padahal dijak mesem. Coba, kenapa? Atine kadung rusak. Simpangan karo wong. Enek wong lirik iso nesu-nesu kok, pok lirak lirik matamu culek di sana. Padahal wonge asli wong kero.
3: Wong kero lirik nang lirik.
2: Ya wong kero lirik nang lirik kaya ngono kuwi mripate.
3: Rusana tujuan.
2: Mulane iki sing paling penting sampean derek PSHT iki kudu dandani ati. Iki sing paling penting adik-adik sing bocil-bocil iki kudu dibimbing, ora ngerti apa-apa, delok to plorak-plorok ngono kuwi. Lah aku iki wis ceramah nek kanggo bocah ngono-ngono ku mosok dirungokke. Lah piye maksude iki wis jam 12 kok. Lho iki musike iki ora enak belas iki. Ayo saiki selawatan, mau selawat asghil. Dongake warga PSHT kuwabe guyub rukun. Seduluran donya akhirat. Karo ditolak nganggo sedekah, benih-benih perpecahan, benih-benih permusuhan, muga-muga didamel guyub rukun donya akhirat sedulurane dening Gusti Allah. Allah sedaya sing nentokaken. Monggo kali adik-adik tim ora departemen pengemisan gak. Tim pengajak masuk surga. Udah siap tadi timnya adik-adik ya. Monggo bareng-bareng karo maca selawat asghil. Nggih, Bapak Ibu monggo siapkan infak terbaik. Insyaallah ini akan menjadi pahala jariah bagi jenengan semuanya. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.
3: Monggo
2: adik-adik monggo melampah. Mau sing pun siap melampah monggo.
4: Allahumma sholli ala sayyidina

0: Ya Allah, alhamdulillah matur suwun. Ya Allah, muga-muga diijabahi Gusti Allah. Niki ngangge bagi-bagi sarung mboten.
1: Ayo
0: sapa sing
1: Jalo
0: ayo, sik endi?
1: Ndi
0: sing jaluk sing bengok kuwi ndi? Kamu, ayo sini kamu anak kecil. Nah sebelumnya ada mic wirelessnya enggak mas? Ayo mana itu yang jamaah dulu ibu-ibu ada apa enggak?
1: Ya udah itu yang bawa foto.
0: Ya udah itu yang bawa foto saya itu enggak apa-apa.
1: Nah
0: sing gowo kuwi enggak apa-apa. Menghargai. Kasihkan kae, kasihkan. Sini kamu, sini dulu. Nah, kamu duduk dulu nak, duduk dulu. Biar enggak capek.
1: Ya udah.
0: Ayo Bu, salam dulu nggih.
1: Mbak.
0: Ya untuk kok kaduan ora pati ketara kok. Ayo Mbak, salam dulu Mbak nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha iku salam kok gak nganti rampung to, Mbak? Ngapunten, tak panggil Bu tadi wong teko kadoan ora ketok kok.
1: Ayo berdiri
0: to, Mbak, enggak apa-apa, enggak usah malu. Namanya siapa?
2: Nami kula Dita.
0: Mbak, sinten Dita?
2: Dita.
0: Dita.
2: Okay.
0: Coba nama panjangnya siapa?
2: Akila
0: Kanaya Sabita. Akila Sabita. Alamatnya mana Mbak Bita?
2: Gondang.
0: Ikut kecamatan mana?
2: Bulukerto.
0: Oh, Bulukerto juga. Mbak Bita tindak mriki kali sinten walau wau?
2: Kali ibu.
0: Niku sing damel tulisan wau sinten?
1: Ibu Eta sing damel.
2: Nggih.
0: Hah?
2: Nggih.
0: Oh iya, ngerti aku ibu E sing damel.
1: Genahmen
0: 100.000 kok penak.
1: Tasih sekolah
0: Mbak Bita.
2: Nggih.
0: Ten pundi sekolahe?
2: SMP 1.
0: Nggih. SMP 1 pundi?
2: Bulukerto.
0: Oh, Bulukerto. Sekolah sing rajin.
2: Nggih.
0: Kok sampean kok ngacung-ngacung ini ngopo?
1: Oh nyuwun sarung.
0: Ya wes gak apa-apa paringi. Bocahe lo pemalu arep tak jak komunikasi piye meneh wong ngono. Ya wes gak apa-apa, nggih. Ayo gendang paringi sarung. Lho duwike urung duwe. Kowe nggo duwe apa ora? 100 kae 100 gak apa-apa. Lho ngono tok kok. Sarung mangga, ayo Mbak Gita. Sarung mangga, ayo.
1: Ayo
0: tau wis entuk sarung mbek 100 kok.
1: Sarung mangga, ayo.
0: Ayo Mbak.
2: Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Enak dipakai ketika saat dingin.
0: Enak dipakai ketika saat dingin. Ya wes, nggo buntel apa kono? Gombuntel apa kono? Tapi tenan kok, iki dingin-dingin aku pakai mangga dadi anget tok. Anget luar dalam. Kene mikir iki, adike iki. Ayo nak adik, ayo. Masyaallah. Kok nganggo jaket kamu? Oh, ini udah ada mic-nya kok. Ayo agak ke sini biar enggak bengong mic-e. Ayo salam dulu, ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh anak ganteng namanya siapa?
2: Hafizwan Atarafiski.
0: Panggilannya?
2: Zuan.
0: Kaya wong Cina ya panggilannya. Zuan sama. Aku juga Cina. Ayo tos dulu.
1: Tos dulu.
0: Ini nama Cina Zuan. Iya mata uang Zuan. Panggilannya Yuan kamu. Sama, Abah juga punya nama Cina. Wong Kamfung. Nama Cina saya Wong Kamfung. Wong Kampung. Itu nama Cina saya Wong Kamfung. Yuan, kelas berapa sekolahnya?
2: Kelas 5.
0: SD. Kamu rumahnya mana?
2: Tonggo.
0: Tonggo ini sopo. Desa Kerandekan. Kamu kok kendel kamu? Siapa yang nyuruh kamu naik panggung?
2: Bapak.
0: Loh ya bapaknya tenan. Mana bapaknya?
1: Sindi.
0: Walah. Sama disuruh bapak. Biye bapak le ngongkon biye. Biye le ngongkon bapaknya. Biye le ngongkon bapaknya kok. Biye. Oh, digangkan beriki biar dapat sarung. Enggak sarungnya dipakai Iwan apa dipakai bapak?
2: Pakai Zuan.
0: Oh ya wes, pakai Iwan. Yang maju kamu kok. Kamu cita-citanya apa nanti?
1: Pakai mic Iwan.
2: Pak polisi.
0: Oh, kamu pengen jadi pak polisi iki kaya iki lho. Saya aku teko tugasnya polisi iki apa?
2: Menangkap orang jahat.
0: Oh, menangkap orang jahat. Kae lho orang jahat ngelumpuk nokono kale. Ayo ditangkap kabeh kae. Iwan, yo, kamu semangat, cocok kamu jadi polisi. Gagah, ganteng. Wah, top keren. Kamu udah ikut belajar ini ya? Mulai kapan kamu?
2: Dari kelas 1.
0: Sekarang sabukmu warna apa?
2: Hitam.
0: Di sabukmu. Suka ya kamu ya. Pinter kamu. Kamu nyanyi bisa, solawatan bisa. Nyanyi bisa.
1: Coba nyanyi.
0: Ayo.
1: Mau solawatan apa nyanyi?
2: Solawatan.
0: Ayo coba. Mic-nya didekatkan toh Yuhan.

0: Ika.
1: Yang ngajari siapa?
2: Bapak.
1: Ngajinya ya bapak yang ngajari.
2: Kalau ngaji di mana? Di masjid.
1: Yang masjid orang kuburan. Yang ngajari siapa yang ngajari ngaji kamu?
2: Bapak di masjid
1: itu ngajarinya.
2: Di mana?
1: Tahu di rumah. Masya Allah. Ini ibunya kamu juga datang. Mana ibunya?
2: Sama siapa?
1: Sama bapak. Ket mau jawabannya bapak toh iki ket mau. Kamu anak bapak ya?
0: Iya.
1: Masya. Berapa kamu bersaudara? Berapa?
0: Dua.
1: Kamu yang nomor satu apa yang nomor dua?
0: Nomor dua.
1: Pengen punya adik enggak?
0: Pengen.
1: Pengen. Bilang sama ibu. Bu pengen adik.
0: Bu pengen adik.
1: Dengar enggak, Bu? Nanti kasih sarung, kasihkan ibu biar tadi adik. Kamu yuk semangat ya. Terus ikut belajar ini, semangat biar tambah sehat. Nanti kamu jadi polisi, cocok kamu. Top, udah ganteng, pendekar.
2: Membela masyarakat,
1: mengayomi masyarakat, menumpas penjahat.
2: Habisi
1: semua nanti penjahat-penjahat itu. Ada apa ini? Ini kok item-item ini?
0: Tadi habis tampil.
1: Tampil apa kamu tadi?
2: Tampil
1: pencak, tapi pikir tadi tampil jaran kepang tak apa gitu. Ini kok ada gininya itu loh. Oh tadi memang dionteng-onteng kayak gini ya. Makanya kok tambah ganteng kamu. Nyuwun sarung nggih. Ya wes gak apa-apa, mana sarungnya?
2: Yo tak sangoni yo.
1: Gini.
2: Sarung.
1: Nah ini sarung. Ayo kata-kata sarung mangga.
0: Sarung mangga enak dipakai.
1: Enak ora usah tuku.
2: Yo sing yang lain tuh.
1: Oh Yuan, sarung mangga, ayo.
0: Sarung mangga kasih Bapak.
1: Iki sing kebangetan ya bapak bocah semene digoleke pekayaan nih. Anak buahku mau.
2: Ini
1: paringi duwe 200 ae. Lah mek ngono tok kok. Wes. Duwe kena sapa bapak?
2: Mau ganti ibu.
1: Ya udah.
0: Mantur suan pak.
1: Gih. Top, semangat ya. Latihannya semangat ya. Terus sampai puncak nanti. Terus semangat latihan. Jadi kamu nanti kalau jadi polisi keren. Kamu lebih keren daripada itu. Nanti lebih keren ya. Yowes semangat. Tepuk tangan untuk Yuan. Masya Allah. Ini torong atus tandur 5 kesok.
2: Ya wes ini setengah satu.
1: Kok iso dereng to sum?
2: Kamu minta.
1: Ayo kene.
2: Sarung kene.
1: Ini jaluk sarung kene. Ayo kene. Ya.
2: Gayane
1: lek mlaku temek-temek. Ayo kene.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayamu. Tukang son ya sampean ya.
3: Oh iya, dereng kula tutupi niki, Pak.
1: Aku ngerti kok. Apa jenenge D8 Pro Son. Pro. Yang punya sampean pakai mic.
3: Senes.
1: Sinten sing gedhe?
3: Bapak Edi Kurniawan.
1: Sampean?
3: Kula karyawan
1: bagian operatornya
3: genset.
1: Tapi kan operator sound
3: nek mau kula matiin mboten enten acara.
1: Iya penting genset itu penting, misalnya sampean nakalan gensete mbok gawe pilek menae.
2: Selesai.
1: Ya wis selesai semua ini acara. Matur suwun, lancar top. Matur suwun. Yo nganggo mic to.
3: Iki
1: ngopo tek dicekeli barang sing isor kuwi. Malah dijejerke mic-e. Dhuwur ngene lho.
4: Jenjing kapinten?
1: Namine sinten namine?
3: Namine Muhammad Haris Andan Saputra.
1: Panggilannya
3: Arno.
1: Ora nyambung, ora nyambung. Wong jenenge lho.
3: Rencang-rencang niku, Pak.
1: Oke, nama.
3: Haris
1: Muhammad.
3: Muhammad
1: Haris.
3: Haris Andan Saputra.
1: Andan Saputra. Panggilan
3: Arno. Sanjange rencang kula Haris Sarape Keno.
1: Haris Sarape Keno.
3: Singkat Arno.
1: Molane rada oleng sampean. Ya Allah ya Karim. Asline daleme pundi?
3: Kula aslinipun Giri Tantra.
1: Giri Tantra.
3: Nyambut damel wonten Sloga Ima
1: dedengan. Sampun nikah napa dereng?
3: Gagal.
1: Maksudnya gagal kuwi piye maksude?
3: Nggih, mpun di rencana tapi direbut tiang.
1: Jadi sampun direncana direbut tiang dereng jodoh.
3: Kula tangletial saya napa dek sampai nuwelek.
1: Galah sapa sing arani wong bocah bagus e kaya ngene kok
3: mirip.
1: Iya ya, wong bagus e kaya ngene. Heh, eneng rondo anake telu piye?
3: Lah lek kula mencocok mawon.
1: Tah Mas Harno, panggilane Harno. Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
1: Seneng. Enak. Suka dukane pegang genset. Tadi apa untuk gane son ngeten iki suka dukane.
3: Waktu event besar, ya kita kan nggak tahu Pak. Kadang ada trouble atau apa namanya kan juga buatan manusia.
1: Iya.
3: Juga apa
1: responnya harus tahu kejero iki. Lanjut. Namanya buatan manusia.
3: Nggih. Niki paite nggih. Pasang boten tilem, boten leren dipaito.
1: Insyaallah. Pasang boten tilem, boten leren ceh dipaito. Masyaallah. Insyaallah wis aku saiki tak ramai itu. Longge saestu nek iki coba iki mboten enten sone. Aku dikongkon ceramah no kene. Terus Mas. Enake.
3: Lek enake ge wayah bayaran pepes suwilir.
1: Ya Allah ya Karim, top. Ayo. Biasa dikai apa? Konser dangdut mboten son iki. Biasa.
3: Dangdut selawat.
1: Dangdut selawat.
3: Terus kayak seni budaya.
1: Seni budaya nggih.
3: Event apa namanya itu? Apa? Nggih, pokoke kuwatah sing ngangge suara lantang D8 siap.
1: Iya, yes, pokoke D8 siap yang yes. Membutuhkan suara lantang. Termasuk ibu-ibu nggo memeli bojomu.
3: Nggih, Bu, monggo siap. Bu. Son saset siap, Bu.
1: Siap saset. Ayo saiki nyanyi.
3: Napa, Gus?
1: Terserah engko tak paringi sarung nyanyi.
3: Balonku.
1: Yo ku nyanyine cah TK yo sing genah ngono.
3: Lah kula TK besar, Gus.
1: Masyaallah. Ayo toko, ayo. Kesane sampean terhadap sedulur kadang sedulur SHTRT. Nggih, kesane sampean.
3: Kesan kula nggih. Kalau untuk saudara-saudara PSHT kompak. Terus persaudaraannya sangat kental.
1: Persaudaraannya sangat kental kuat tepuk tangan, masyaallah. Luar biasa.
3: Satu sakit semua.
1: Satu sakit. Yo mos satu enak-enak semua kok. Sopo gelem sakit.

0: sakit. Satu sakit, sakit semua.
1: Yang pasti ini
0: jos, jos. Apal bara? Lagu ni Esyawi apal bara?
1: Ireng ireng kui klambine, kain mori kui sabu e.
0: Sedih longkas sampean mori.
1: PS.
2: Kulo niki yatim piatu le pak.
0: Ngerti aku. Mulane mergo melas kuwi kan mesisan yang berangkat dhisik.
2: Enter sih mat.
0: Seneng aku. Ayo saiki nyanyi, ayo. Enak suaramu. Hah? Liane kuwi sik, liane kuwi, ayo. Terserah dangdut. Dangdut. Eh, kuwi meneng ae. Eh, dangdut. Ayo. Ayo.
3: Ayo toh, Harno, ayo.
2: Oke, Pak.
0: Iya, Gus. Ayo.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mung. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

0: Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Star FM K.

0: Sebel banget, ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu, pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia sebelum aku ke dokter?
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Mak, saya yakin sukses menjelang untuk malam hari ini.
1: Oh, artisnya Adela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada? Wah, seneng banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda DMK spesial di malam minggu ini. Seperti biasa, karaokean bareng ya. Seru-seruan bareng di sini tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang masih dengerin gitu ya, barangkali mungkin sambil siap-siap buat lembur malam atau ada yang lagi nyantai gitu ya, karena mungkin seharian kerja terus malam hari ini saatnya istirahat gitu ya, sambil nyimak Radio Star FM Kebumen juga, selamat malam gitu. Barangkali nanti ada musra-suran bareng di sini, boleh datang langsung ke studio atau bisa langsung gabung join karaokean via teleponnya ya. Nomornya berapa sih Mas? Kalau mau join boleh banget ya, dicari dulu buat yang belum punya nih di 0851-8606-9984 ya. 0851-8606-9984 buat yang mau bergabung di DMK spesial Korea malam hari ini ya. Satu lagu sudah jadi pembuka malam hari ini, Bidang Pentas. Tadi bareng Adela. Malam hari ini kita masih bersama Habotop juga ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada minyak herbal Sultana, ada Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Ada minyak herbal Sultana, Vitama, dan juga teh Mortes Gar, kombinasi herbal.

udah stay tune di sini. Oh, ada Mbak Yaya yang udah gabung. Ada Mama Asraf juga nih, selamat malam. Wah, gimana nih? Semangat dong. Masa nggak semangat sih? Jam berapa ini? Baru jam 7, udah ngantuk.

Pokoknya seru-seruan bareng di sini malam hari ini. Yang mau gabung di telepon boleh nanti ya, atau mau datang langsung ke sini. Alamatnya di Jalan Tujung Seto, Desa Kota Winangun, Kebumen. Suaranya agak aneh ya.

tanpa kamu, katanya Mbak Yaya. Lagu apa Mbak Yaya? Cek soundnya Mbak Yaya. Bentar ya.

Siap-siap ya, yang apa namanya nanti mau nyanyi gitu di rumah barangkali. Siapin yang pertama sinyal dulu gitu. Sinyalnya harus bagus gitu ya. Kalau mau pakai telepon, kalau mau datang ke sini juga boleh. Silakan aja, datang aja di sini. Ini juga baru sepasang kekasih dua sejoli yang baru datang. Iya, sepasang kekasih dua sejoli yang gak bisa dipisahkan katanya ya. Seperti lagu yang mau muncul ini.

0: Malam yang ada di Baras Lintang, wah thank you 1 jutanya. Ini buat beli apa kira-kira ya 1 juta ya? Kayaknya dapat banyak ini kalau beli makanan ya. Dapat se-RT ini digratisin semua ya. Bapaknya Nora, Mama Dina cantik juga selamat malam, udah disawer nih. Bakso 1 butir katanya. Gak 2 butir. Nanti kalau 1 2 nyariin yang 1 di mana? Nanti nyariin loh kalau 1 butir doang. Oke, kali ini sudah hadir di samping Paris ya. Juragan Baso.
1: Mas Paris.
0: Selamat malam, apa kabar Juragan?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Mas Paris?
0: Kabar baik Juragan.
1: Apa gemoy saja ini.
0: Iya, kalau Juragan tambah
1: ganteng. Aku selalu lihat Mas Paris sih.
0: Kenapa ini?
1: Iya, tambah ganteng.
0: Bisa aja. Lagunya apa ini Juragan?
1: Sebetulnya aku gak mau nyanyi ya.
0: Oh gak mau nyanyi?
1: Tapi dipaksa nyanyi ya.
0: Oh dipaksa.
1: Ya.
0: Padahal dipaksa gak enak ya.
1: Gak enak betul. Iya. Tapi aku mau minta secangkir kopi saja.
0: Secangkir kopi. Boleh. Mama Dina sudah bikinin dong secangkir kopinya dong.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Yang mana nih, yang atas ya, apa yang bawah?
1: Itu gak apa-apa ya. Itu.
0: Yang ini?
1: Iya.
0: Oh stres. Secangkir kopi. Mbak Putri cantik. Selamat malam.
1: Halo,
0: Mbak.
1: Selamat malam Mbak Putri.
0: Lagi monitor
1: sama
0: ya Mbak.
1: Sama Mbak Agungnya.
0: Oke, nanti ya Mbak kalau ya.

0: dari Bunda Ervito.
1: Waduh, banyak banget Bunda Ervito. Ini dua, satu lagu lagi.
0: Satu lagi-lagi, boleh. Ini 200.000 juga dari Onti di Waraslintang.
1: Oh iya, oke, terima kasih saweranya ya. Lumayan buat ini sanggup pulang nanti.
0: Iya.
1: Ini aku orang tak punya dari
0: Medis Bung Zakaria. Oke, orang tak punya.
1: Gak apa-apa Mas Faris ya, dua lagu ya.
0: Gak apa-apa, mumpung di sini. Kalau pengen dua-dua kesini aja yang pengen. Yang pengen maksudnya biar puas gitu kan. Kalau di telepon takutnya kurang puas gitu kan.
1: Iya betul Mas Faris, puasnya enak di sini.
0: Iya enak.
1: Walaupun dingin.

0: So keren. Dari
1: banyak Bunda banget 10.000
0: dari itu. Bunda Harti banyak banget sih.
1: Alhamdulillah pun. Bunda Harti ayo merapat Bunda Harti, masa 10.000
0: dari Om
1: beli Amat, cilok aja gak cukup.
0: Dari Om Amat 500 rupiah katanya.
1: Nah itu baru 500 ribu bisa buat pulang kampung nanti.
0: Oh iya benar.
1: Ya oke, terima kasih Mas Faris.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya buat Juragan Baso malam hari ini sudah bergabung juga di sini. Nyemetin datang ke studio jauh-jauh loh dari Bulus ya. Nah semangatnya masih luar biasa buat apa namanya bergabung di SIM. Yang menggabung dia teleponnya boleh halah dicoba di 0851-8606-9984 nya 0851-8606-9984 nya barangkali bergabung di teleponnya. Faris tunggu nih ya, barang mungkin di rumah sambil nyantai gitu ya, mau ngapain sih gitu kan. Kalau nyantai-nyantai di rumah gitu kan, mau ngapain lagi? Mending dengerin ini aja. Dengerin Radio Star FM Kebumen. Yang sudah asli dangdutnya, ya kan? Jangan lupa nih buat sobat Star FM dimanapun berada. Farid juga mengucapin makasih banget buat yang selalu setia pakai produk Natur ya, Habutop namanya. Habutop ini memiliki manfaat dan banyak sekali manfaatnya. Pokoknya jangan sampai salah pilih obat untuk menjaga kesehatannya. Minum Habutop. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Halo, selamat malam. Aku dengan siapa di mana ya ini?
0: Waduh,
2: ya?
0: Waduh, kayaknya dengan gadis desa yang ada di ujung kulon.
2: Gadis kemangguan,
0: iya.
2: Apa, tahu nggak? Ini Kang Ahmad lagi dengerin loh.
0: Iya, Kang Ahmad lagi dengerin.
2: Minta
0: tadi nyawer
2: cincin kawin. Yang kemarin
0: kawin.
2: Duet sama Kang Ahmad di Wonosobo.
0: Oh, kemarin duet sama.
2: Iya, lagu itu. Sekarang mau tak nyanyi sama Faris.
0: Boleh. Cincin
2: buat Mbak Yuleha juga di rumah. Terus buat Kang Ratimin itu bawa bakso nggak, Riz?
0: Bawa itu. Biasa lah, curagan di sini pasti.
2: Kamu mau Faris terus, cara mengenang-enang.
0: Sini makannya Mbak.
2: Ngesut, tekerannya terampok.
0: Ayo
2: Res, aku

0: bagus banget suaranya Uti, pokoknya gak pernah berubah dari dulu. Tambah bagus.
1: Banyak yang miskol, banyak yang lagi rekam, Riz. Jadinya malah bingung, Mbak Putri.
0: Iya, jadi grogi ya, Mbak. Banyak yang rekam.
1: Ini naiknya pakai yang Android, yang apa, yang HP WA. Banyak banget yang miskol, banyak banget yang lagi rekam.
0: Iya.
1: Ya Allah, makasih semuanya. Nggak ada yang berubah kok. Ayo Mama Fitri naik, Mbak Rosita. Mami Rini udah naik belum, Riz?
0: Mami Rini belum. Boleh.
1: Iya,
0: kalau
1: nanti
0: mau naik
1: nanti.
0: Boleh.
1: Terima dengan senang hati ya, Riz ya.
0: Iya.
1: Iya, yaudah makasih ya Riz waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Uti cantik yang ada di Serwo Dedi.

0: banyak banget 3 juta ini mau buat beli apa kira-kira ya? Dari Pak Tono 500 ribu, oke makasih. 15 ribu buat perawan kemangguan Jos dari Bunda Harti. Bunda Harti ada saja. Halo, selamat malam dari Anas Ramadan yang ada di Dieng, dataran tinggi Dieng. Wow. Ini Faris dipamerin jus karika. Kira-kira enak gak ya jus karika itu? Kayaknya seger ya ini ya jusnya ya. Kalau ke Dieng mah pasti oleh-olehnya karika ya. Bukankah begitu Rika? Oh itu Rikanya Roma. Ketawa Mama Dina cantik. Mama Dina mau nyanyi gak?
1: Mau dong.
0: Boleh, mau nyanyi lagu apa malam ini?
1: Aku ingat waktu susah dari Megiset.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua pendengar.
0: Setara FM.
1: Setara FM dari Sabang sampai Merauke. Semoga produknya semakin jaya, semakin laris, semakin.
0: Amin. Ya Robbal Alam. Datang jam berapa? Kasih banget.
1: Tadi.
0: Ingat waktu susah ya?
1: Iya, itu harus ingat dong.
0: Iya.
1: Makan sepiring berdua.
0: Waduh, romantis banget.
1: Tidur pakai tikar.
0: Selimut satu selimutnya berdua.
1: Satu berdua. Iya dong, oh. Itu harus apa ya namanya ya? Ingat terus.
0: Iya.
1: Ya Mbah ya.
0: Mama Dina cantik.

0: dikasih musik koplo jadi ngos-ngosan deh. Ayah. Kalau yang enggak koplo yang enggak ngos-ngosan.
1: Ya. Oh gitu. Emang ya, ada yang enggak koplo? Tadi enggak bilang sih. Oh, oh, 200.000 dari Andre, 500.000 dari Mbak Bubut ya. Banyak banget nih yang ngawer.

0: Ya udah, Faris akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, pokoknya harus pantingin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di sini serunya berkarukeria ya, jangan geser-geser, pokoknya terus dengerin 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Sekitar berapa menit ya, 5 menitan lah ya, Faris break, nanti kita seru-seruan lagi di DMK Special Orke yang dangdutnya asik banget.
1: Ma, ayah pamit berangkat ya.
2: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
1: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
2: Mama kan cuma takut ayah sakit.
1: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab.

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pak, stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
2: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
2: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
2: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
1: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
2: Pasti ya, Maya.
0: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Radio

Gimana? Masih semangat dong? Masih dong, masa enggak sih? Selamat malam nih buat yang masih tergabung di DMK malam hari ini ya. Faris, sapa-sapa dulu dari paling bawah ya, yang udah gabung dan udah setia monitor. Halo, selamat malam. Ada Mbak Yaya Cantik, Mama Astra, Mama Rizky, Mama Najwa, Mama Agung. Selamat malam juga buat yang ada di Wonosobo sana, Dieng. Ada

Kok macet mas? Iya nggak tahu tuh. Kurang oli kali ya, jadi macet ya. Mama ada Pak Karto, Mama juga satu halo. Ini dari siapa kan namanya? Halo, salam kenal juga ya.

ah, ngasih 10 doang, buat apa? 10 rupiah gak laku. Mbak Puput. Kuala punya Laura juga salat Umi Hanif juga salat malam. Oh iya, ada juga ini yang di SMS juga ikut meramaikan salat malam juga buat Bapak Aldi yang di Brengkol. Selamat malam, ada Bayanti di Wonosobo, Mama Ida yang ada di Miri, thank you. Tadi katanya nyawer 300

Ya padahal obat lain banyak banget. Kenapa harus Habutop gitu ya? Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Habutop bisa sengetop itu dan banyak sekali tersedia dan banyak sekali yang beli gitu ya. Yang paling pertama harus Anda ketahui, Habutop itu sudah produknya ini berstandar internasional ya. ISO 9001 sejak tahun 2015. Ya, manfaatnya itu juga banyak ya. Produk kita sudah terdaftar di BPOM, halal juga dan berstandar internasional yang tadi sudah disebutin ya. Dan manfaatnya itu selain bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini juga bisa membantu ya proses penyembuhan Anda yang sedang menderita asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol darah tinggi, tumor, kanker, penyakit jantung juga yang sering banget kesemutan, penyakit stroke juga barangkali punya asam urat ya. Kalau musim dingin seperti ini biasanya gampang banget kambuh ya. Nah, silakan bisa dirutinkan aja buat minum Habutop sama dioles-olesin minyak herbal sultana nih. Khusus buat rematik stroke gitu ya. Ini Anda harus beli satu paket biar cepat sembuh ya, Habutop dan juga Sultana. Karena Habutop ini menyembuhkan dari dalam dan Sultana ini membantu proses penyembuhan dan dari luar gitu ya. Jadi harus beli satu paket Habutop dan juga minyak herbal sultananya buat pijit-pijit dibalur-balur gitu.

Halo. Gak ada suaranya lagi. Ya, nanti dicoba lagi ya. Atau sinyalnya agak kurang bagus.

0: Kan Baso mau nyanyi lagu lagi ya Juragan. Lagunya apa nih Juragan?
1: Tidak ya, semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki.
1: Iya, dari Bang Basofi Sudirman.
0: Oke. Pak Sutar.
2: Kak, masak apa sih?
3: Oh, makan biasa. Gak bawa nasi.
0: Selamat malam juga buat Mama Zain yang ada di Ponco ini lagi monitor. Kayaknya kenal nih Mama Zain.
1: Sebetulnya aku kepingin kenal sama Pak Sutar. Kemarin gak ikut Kopdar ya Mas Faris?
0: Kemarin gak ikut Pak Sutar.
1: Oh iya iya, kepingin kenal aku.
0: Iya boleh kenalan, tuh deket rumahnya Pak Patur Mas. Kisah.

0: baru ini, Mas.
1: Siapa offense baru ini?
0: Iya, dari mana, Setro Jenar kemarin minta nomornya saya kasih. Oh. Ya, mudah-mudahan apa namanya ikut gabung di Setara FM Kebumen.
1: Oke, okay, iya, semoga deh
0: semakin erat hubungannya. Ya, oke, okay, gitu aja Mas Faris. Terima kasih.
1: Siap,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Juragan nih ya, udah gabung malam hari ini. Selamat malam juga buat yang baru apa namanya monitor, ada Mr. Kling yang dibocor ini. Kita ke penelpon berikutnya ya, kita coba lagi ya teleponnya ya. Tadi sempat error jaringannya, kayaknya sih sekarang sih udah bisa ya. Kita coba-coba dulu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam Umi, halo. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Fari sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga Umi. Pengen nyanyi lagu apa malam ini Umi?
2: Satukan hati kami, tolong ntar dibantu kalau saya ini lupa ya Mas Fari.
1: Satukan hati kami. Ini lagu pop ya?
2: Ya.
1: Oh ya, sebentar. Satukanlah hati kami dari Dian Piscesa ya.
2: Iya. Ya.
1: Oke, salam dulu boleh siap buat siapa ini?
2: Buat yang ada di studio, Mama Dina sama Pak Ratimin, selamat nemenin Mas Haris, Pandu Karaoke, terus buat Mbak Lia sama.

0: Iya.
1: Musik yang lain enggak?
0: Musik yang lain ada. Sebentar, aku cariin lagi. Satukanlah tika mini yang ini.

0: Spesial buat Mbak Nien, lagunya tak nyanyiin jika di memori, maaf salah-salah ya Mbak.
1: Iya, oke.
0: Terima kasih Mbak Nien, selamat lanjutin siaran, selamat tugas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banget. Wah, siapa tadi namanya? Umi Hanif ya? Umi Hanif tadi beneran? Ya, Umi Hanif yang ada di Kerandegan sana, terima kasih banget juga udah bergabung. Yang mau bergabung lagi di Pon Lab-nya masih ada kesempatan nih. Buat yang mau bergabung silakan aja di 0851-8606-9984 nya. Barangkali dia mau naik di teleponnya. Aku tunggu sekarang juga. Dan pastinya juga kita masih bersama Vitama, solusi kesehatan mata Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit mata. Buruan aja beli namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Produknya sudah aman ya. Terdaftar di BPOM juga. Ini buat yang punya keluhan-keluhan penyakit mata

0: Selamat malam, Andu. Ini siapa ya?
1: Ini Mbak Kunti dari Poncowarno. Kata Mbak Lia, kemarin malam Jumat, ini malam Jumat kok ada Mbak Kunti ya?
0: Cocok munculnya malam Jumat soalnya sih. Jadi dikira malam Mbak Kunti.
1: Untung, sekarang dipanggil siapa ini?
0: Sekarang wewek gombel aja.
1: Astagfirullah, ya Allah. Masa ada ya wewek gombel malam-malam cantik-cantik kayak gini?
0: Ya, gombel nyasar.
1: Ayo Mas Faris, duet.
0: Duet lagu apa ini, Mama Zain?
1: Cinta Tak Terpisahkan.
0: Cinta Tak Terpisahkan. Oke, ini dicari okay. Dulu. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja, buat pendengar setia Radio FM Kebumen.
0: Star FM.
1: Ya, betul.
0: Cinta tak terpisahkan.

0: Zain gimana sih digoyang. Ser.
1: Pertama jadinya aku grugi.
0: Udah madang belum?

0: Amin, luar biasa.
1: Sama-sama. Makasih Mas Faris duitnya. Maaf ya masih rugi jadinya suaranya. Aduh, amburadul kayak itu apa namanya ya?
0: Ini dapat saweran ya. Dapat saweran dari Onti di Waras Lintang 50.000.
1: Dari, oh, terima kasih.
0: Dari Andre 500.000. Dari Mbak Bubut.
1: Terima kasih Mas Andre.
0: Mbak Bubut 1 juta tuh. Banyak
1: aku
0: banget.
1: Menang banyak. Terima kasih Mbak Bubut.
0: Dari Pak Tono 300.000. Wah, banyak banget.
1: Terima kasih. Wah, ini langsung berangkat ke alun-alun.
0: Oh, OTW
1: ini
0: pokoknya.
1: Bayang. OTW gaspol.
0: Thank you Mama Zain.
1: Ya udah. Oke, terima kasih. Selamat malam Mas Faris. Tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nanti yang mau telepon nanti lagi ya. Ini sudah datang di studio juragannya juga jauh-jauh dari Klirong ini ya. Artis dari Klirong. Selamat malam ini juragan.
2: Ya, selamat malam Mas Faris, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Juragan. Mau lagu apa malam ini, Juragan?
2: Mencoba lagu pop kenangan, Oldies Memories, ini Mas.
0: Yang Faris. Apa nih judulnya?
2: Yang judulnya Di Balik Rindu Ada Dusta atau Natalia dari Jamal Mirdad.
0: Di Balik Rindu Ada Dusta, Natalia. Salam dulu buat siapa nih, boleh?
2: Ya, buat Mami Rini. Mama Fitri, Purosita, Ramane Raffi.
0: Oke. Okay.
2: Om Gendro, Bang Andre. Pokoknya semua saja Mas yang lagi dengarkan setaranya FM. Setara FM 98.4-nya.
0: Ocre, ocre, ocre. Ini dia. Natalia dari Obi Mesa ya.
2: Yang anu versi Jamal Mirdad.
0: Oh, yang versi Jamal Mirdad aja. Oke. Okay. Jamal Mirdad sama istri tercinta juragan.
2: Iya biasa. Selalu travel.
0: Enggak mau lepas pokoknya. Iya.

0: Kan.
1: Terima kasihnya juga, terima kasih kembali Mas Haris atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Selamat malam nih buat yang masih tergabung di malam hari ini. Waduh, masih semangat dong, masih ya ini. Medang-medang dulu ya, jangan lupa. Medang-medang dulu kalau misalnya jam segini mau tidur, kayaknya belum ngantuk ya. Soalnya baru jam 8:30. Masa mau tidur? Mau nyanyi lagu apa nih, Mama Cantik?
2: Hatimu seindah namamu ya, Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Oh iya.
2: Mendingin pop sekali-kali.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Obi Mesa.
0: Hatimu
2: seindah namamu kayaknya kalau nggak salah.
0: Seindah namamu. Obi Mesa. Salam lagi buat siapa nih?

0: buat semuanya aja yang belum aku cawel. Mama Fitri cantik lupa. Budeku yang cantik, Bude Rini.
1: Iya, dan nama seindah namamu.
0: Iya, betul.

0: Santi.
1: Buat yuk lagu dangdut dong.
0: Lagu dangdut
1: campur sari.
0: Oh ya, nanti habis telepon ya.
1: Iya.
0: Nanti kita duet, oke? Okay?
1: Iya, oke, okay, makasih.
0: Sama-sama. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Di Banjur Muka.
0: Oh, artisnya Banjur Muka dan juga ini.
2: Iya dong.
0: Oh, Mami Syahrini. Apa kabar? Malam ini ceria banget.
2: Iya dong. Harus ceria, jangan sedih.
0: Iya, biar awet jangan muda sedih. Ya Mi. Ceria ya, terus.
2: Biar tua, biar awet muda.
0: Iya betul. Pengen lagu apa Mi malam ini Mi?
2: Aku mau nyanyi apa ya?
0: Nyanyi apa ya?
2: Lupa ya.
0: Lagunya apa?
2: Mengapa?
0: Mengapa? Dari Rita Sugiarto?
2: Dari Rana Rani.
0: Oh, dari Rana Rani. Oke, salamnya iya. Buat siapa ini?

0: Luar biasa banget ya semangatnya malam-malam begini masih semangat.
1: Oh, ya.
0: Oke, siap. Thank you, Mami cantik.
1: Terima kasih, Mas
0: Rini. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mami Syahrini yang dari Banjurmuka dan Sanur udah gabung juga malam ini ya.

0: Assalamualaikum,
1: Mister. Apa kabar, Mister? Waalaikumsalam, Mister.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Maris.
1: Waduh, ya Mister, udah ngopi belum, Mister?
0: Ya malah barusan balik.
1: Oh, barusan Bali dari mana sih?
0: Musung Bobo.
1: Apa?
0: Musung Bobo.
1: Lagunya apa ini?
0: Apa Gecal? Sebujur Bangkai.
1: Sebujur Bangkai, boleh. Dikirimnya buat siapa?
0: Filmnya buat yang udah naik. Yang situ ada enggak?
1: Ada dong, di sini rame. Sini makanya main.
0: Ya. Waktunya enggak ada.
1: Jauh ya, Mister. Sibuk sih.
0: Karena depan tuh, Mas.
1: Oke. Okay.

0: Wow, thank you Mister. Luar biasa semangatnya Mister nih malam-malam gini.
1: Masih. Terima kasih Mas Wari.
0: Sama-sama Mister.
1: Biar supaya awet muda.
0: Oh iya harus dong, biar awet muda.
1: Walaupun mau ngireng ya gak apa-apa lah.
0: Ya gak apa-apa lah, sih penting
1: penting sehat.
0: Sehat. Ake duitnya ya juragan.
1: Hah?
0: Ake duitnya.
1: Ake jenengan.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Mari.
0: Sama-sama.
1: Yang belum naik segera naik.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mister Keling yang dibocor. Ya udah bergabung malam hari ini. 300.000 nih katanya dari Mama Isha hari ini buat Mister Keling nih. Oke, okay, siap. Saat malam juga, salam kenal dari siapa ini, nggak ada namanya. Pakai nama dan alamat ya. Oke, nama dan alamat. Jadi kan mau nyanyi lagi.
2: Supaya nggak nyasar Mas Faris, oh, alamatnya iya. Yang tepat.
0: Bener, iya. Pakai alamat biar nggak nyasar iya. Ya.
2: Ini lagu favoritku ini.
0: Apa nih?
2: Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi.
2: Iya.
0: Waduh, licin
2: ini
0: dong.
2: Ini pertama kenal dari Setara FM ini Mas Faris.
0: Oh, iya.
2: Lagu favoritku ini.
0: Siap. Sabun Mandi. Cinta Sabun Mandi. Dulu waktu di Mekarsari
2: iya,
0: kayaknya.
2: Di ya. Pekunden.
0: Apa di Pekunden?
2: Iya, di Pekunden.
0: Oh, di Pekunden pertama iya, dulu betul. Ya sama Faris dulu.

0: Juragan. Lagu kenangan dulu ya Juragan.
1: Iya, ini kenangan dari di
0: awal Kunden, pertama ya. Kali ketemu iya. Dulu ya Juragan.
1: Bisa kenal sama Star Mas FM. Pasa, sama Mas Yogi ya.
0: Dulu sama
1: kenang-kenangan Mas ini, kenang-kenangan tak terlupakan.
0: Ya. Mantap.
1: Ya oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Mas Faris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Halo,
0: apa kabar Pak Sud?
2: Apa kabar ya, Mas Faris?
0: Kabar baik Pak Sud. Dari mana aja Pak Sud kok bisa naik-naik dari tadi sih Pak Sud? Pak Sud.
2: Naik turun.
0: Naik turun meleset ya Pak Sud?
2: Iyalah,
0: enggak minum habutop sih, jadi meleset mulu. Kurang pas gitu ya. Dipasin dulu dong Pak Sud, baru bisa masuk gitu. Kalau pakai celana juga harus yang pas, takut meleset juga. Celana kondor. Lagunya apa nih? Mutiara Hidupku.
2: Iya.
0: Dikirimnya buat siapa?
2: Ya, tadi pertama-tama supaya yang nyalain aku, tapi aku belum dengar.
0: Oke.

0: Katanya Andre 200.000 ada mahage katanya. Dari Mbah Putri 300.000. Kata Mama Inun Pak Suter lagi muludan katanya.
1: Hampir Suter lagi.
0: Muludan bikin tumpeng gak nih muludannya Pak Suter?
1: Tumpeng biasa, tumpeng ada tertinggal.
0: Ya madang-madang. Siap.
1: Ya Mas Farid kalau kita tinggal kata Mas Farid.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 juta dari Mbak Karto. Dari Pak Tono juga 200.000 nih buat Pak Sutar. Wah banyak nih yang ini nyawer ya. 300.000 dari 300 dari Mbak Putri Cantik. Ya udah kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Pokoknya pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di DMK dangdutnya asik banget.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
2: Iya, Andre.
3: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
2: Aku mau kopi aja deh.
3: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
2: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
3: Waduh, hati-hati John, takut diabetes loh.
2: Nah iya Andre, selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
3: Nah dan satu lagi nih John, kamu harus konsumsi rutin Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
2: Wah mantep tuh Habutop.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh pa, makasih ya pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Radio Star.

0: Masih di 98.3 Radio Star FM Kebumen. Dan ini sudah bersama Faris di sini di juragannya. Ini lagunya apa ini juragan tadi?
1: Muksin Alatas.
0: Oh iya.
1: Rena.
0: Rena. Ya, oh,

0: rumah saja selamat malam.
1: Thank you juragan, luar biasa banget nih, masih semangat. Dapat saweran 200.000 serni dari Mama Fitri cantik. Nyawer jempol 4 juga dari Mama Bakarto di Kalkuta sama Mas Kumatnya 100.000. Iya. Boleh ini juragan. Nyanyi lagu apa juragan cantik?
2: Nyanyi kerinduan aja.
1: Aku kerinduan.
2: Mah, iya, aku rindu sama Mas Fari.
1: Oh, ya ini udah ketemu.
2: Iya.
1: Kerinduan.
2: Kita duet yuk.
1: Boleh. Halo Bunda Nisali, selamat malam. Kerinduan.
2: Iya.
1: Buat siapa salamnya nih, Mama cantik?

0: Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam juga ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana saja baru nongol ini juragan cantik?
1: Biasa, sok sibuk.
0: Oh, sibuk-sibuk banget kali, bukan sok sibuk.
1: Enggak, lagi habis latihan.
0: Oh, habis latihan biar pinter ya.
1: Betul. Kan belum lulus TK.
0: Lagunya apa, Mam Cantik?
1: Aku mau mencoba bagai ranting yang kering.
0: Bagai ranting yang kering.
1: Ini karena musimnya.
0: Musim kering.
1: Betul.
0: Ini dapat salam dari Mas Ari nih, nih di samping Faris nih.
1: Oh ya, salam juga, halo ganteng. Kemana aja kau?
0: Ini lagi main.
1: Oh ya, aku sih nggak bisa kemana-mana.
0: Di rumah aja ya.
1: Iya betul, jangan ditinggal pergi ya. Aku enggak, soalnya belum apal.
0: Aku di

0: biasa.
1: Maaf ya, kurang begitu, kurang mempelajarinya.
0: Oh, bagus kok, siapa bilang kurang. Plus malah.
1: Aris. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nyawer. Terima kasih. Okay. Buat yang belum masuk, ayo kita masuk. Okay. Ramaikan. Kebun FM. Oke?
0: Okay? Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini sudah bersama Faris lagi. Ini dari Sangu Banyu. Waduh. Apa kabar ini, Bos?
2: Kabarnya baik, Mas Faris.
0: Oh, luar biasa. Sebentar ya. Muter, sukanya kok muter-muter ini ya. Si Mike. Takut pusing, kamu jangan muter-muter, Mike.
2: Ya, salam-salam dulu lah, Mas Faris.
0: Boleh, silahkan.
2: Ya,
0: buat siapa nih?
2: Buat Mas Gomet, Gagak Rimang, terus itu satunya siapa lagi?
0: Satunya lagi Pak Ratimin.
2: Pak Ratimin sama siapa? Ibu
3: Mama Dina.
2: Mama Dina, ya, mau buat Mama Fitri, Mbak Put, apa? Mbak siapa itu yang di Waluya siapa namanya? Lupa.
3: Betin.
2: Titin, ya Titin.
0: Titin Wardan. Hoba.
2: Hoba.
0: Mau nyanyi lagu apa nih, Mas?
2: Pengen mandi kembang dibantu Mas Maris lagi belajar.
0: Mandi kembang serem amat.
2: Tujuh rupa.
0: Mau ngapain kira-kira ya mandi kembangnya ini ya?

0: Yo, Mas Ari. Ya,
1: lagi belajar nih Mas Faris.
0: Gak apa-apa, semangatnya luar biasa, udah bagus kok. Ini 10 ribu dari Mas Gomat.
1: Oke, makasih Mas Gomat.
0: 100 ribu dari Mas Andre.
1: Makasih, Dre.
0: 400 ribu juga dari Mami Syahrini.
1: Makasih, Mami Syahrini.
0: Wah, banyak yang ini nyawer ya.
1: Buat kondangan. Oke, dari, makasih Mas Faris atas waktunya.
0: Oke, siap Mas Ari, thank you ya. Oke, kita masih bersama Hampu Tepu di sini, Obat Herbal Ramon Arema paling topnya. Jangan sampai lupa nih, nyawer 10 juta, Teta Rosita, wow, banyak banget buat ngelamar dong. Banyak amat duitnya, Teteh Rosita.

0: Mas Gomet, mau nyanyi enggak Mas Gomet? Main ini Mas Gomet ya. Ya. Apa?
1: Duet sama Mbak Titin.
0: Ya. Duet sama siapa?
2: Sama Mbak Titin.
0: Sama Mbak Titin.
2: Ya.
0: Mana Mbak Titinnya belum telepon?
2: Aduh, belum telepon.
0: Bunda
2: ya.
0: Titin, buruan telepon segera. Ini Mas Gomat mau duet obah bareng Bunda Titin.
2: Ya, ya ini mau duet sama artis bulus.
0: Artis bulus pesantren. Mau nyanyi lagu apa duetnya ini?
2: Katanya tak dapat tidur.
0: Waduh, kok gak bisa tidur, kenapa sih?
2: Tahu kepikiran mungkin.
0: Belum diucapin bobok kali.
2: Kali, ya
0: jadi
2: mungkin sih.
0: Jadi gak bisa tidur. Kayaknya harus diucapin selamat bobok.
2: Kayaknya iya sih.
0: Salam-salam dulu boleh Mas Gomay?
2: Boleh, ya salamnya buat Mas Ari, Putra Gagak Rimang, Terosita, Pak Taufik.
0: Oke.
2: Semuanya aja pokoknya lah.
0: Bunda Titin, jadi masuk enggak nih Bunda Titin?
2: Iya ini udah ditungguin.
0: Sebentar, ini kayaknya lagi loading dia.
2: Oh, iya ya, harus loading dulu ya ini.
0: Oh ini dia udah nongol kayaknya. Oh. Kayaknya sih ini nomornya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duet apa nih Bunda? Tak dapat tidur Bunda?
3: Iya, tak dapat tidur. Perlukan ketemuan, kiamat malam.
0: Uhuh.